0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan motivasi dan mewujudkan sesuatu, dari 10 kali percobaan, mungkin 8 diantaranya berujung pada kegagalan. Salah satu penyebabnya mungkin karena Anda kurang percaya diri saat mengikuti tes. Agar kegagalan seperti itu tidak terulang kembali, cobalah tingkatkan percaya diri dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perhatikan kemampuan diri sendiri. Motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, anggap waktu yang Anda miliki terbatas untuk menghindari sikap malas dan membuang waktu. Jangan takut akan perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat karir semakin cemerlang, karena apa yang Anda miliki tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Fokus pada hal-hal positif. Buang rasa cemas jauh-jauh dan fokuslah pada hal-hal yang bersifat positif untuk mendapatkan hasil yang positif pula. Berhenti membandingkan. Berhentilah membanding-bandingkan untuk menghindari adanya penyesalan yang membuat Anda kurang mensyukuri hikmah dan pemberian Sang Maha Pencipta.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Rantas Ubung Banten 89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Mulatuli di 3 Agustus tepat di jam 8 hari Senin ini. Davis menemani voice, menemani sahabat Mulatuli di Mulatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, mudah-mudahan rencana-rencana untuk pekerjaannya juga dilancarkan ya. Tidak ada lagi yang tertinggal seperti mungkin charger laptop, terus juga kunci tempat-tempat dokumen-dokumen dan lain sebagainya. PR banget gak sih ketika sudah sampai kantor ternyata kuncinya ketinggalan. Masih harus balik lagi. Mending kalau misalkan deket ya. Ini kalau jauh, aduh. Ya udah deh ya. Lagunya tadi dibuka sama Nucha, Masa Kini, Nanti dan Masa Indah lainnya. So you stay di 89.1 FM, ada beragam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Aduh, sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
8: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
9: Oh, iya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

Terima kasih banyak masih langsung jalan anak di negara satu rantas untuk bandana 89.8 cerdas informatif dan selamat jam sudah 46 menit lokasi pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua sahabat yang datang dan terima kasih untuk kalian yang masih tetap setia gabung di 89.8 FM, untuk semua para OPD, ASN, PNS dan juga P3K yang mungkin pagi hari ini karena sudah jam 8 apelnya udah kelar, sudah mulai dan ya siap untuk mengarungi hari ini untuk beraktivitas seperti biasa ya. Sahabat Multatuli yang mungkin dari kemarin-kemarin menunggu kapan lagi Indonesia bertanding di Piala AFF 2026 ini. Dan kebetulan Indonesia versus Vietnam nih, ini adalah ujian mental Garuda. Jadi kualitas John Herdman di timnas Indonesia ini sudah teruji dua kali lewat Kamboja dan Timor Leste. Rapor bagus sementara sudah dalam genggaman, kini ujian sesungguhnya segera datang. Vietnam menantang dengan status juara bertahan dan timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor Senin ini ya. Lagi ini jadi ajang adu nyali, penuh tensi dan sarat emosi. Hasil lagi ini berperan besar untuk menentukan siapa yang lebih dulu mengunci langkah menuju semifinal. Tetaplah kemenangan jadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi. Di atas kertas Indonesia unggul modal 2 kemenangan atas Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0. Membawa Garuda ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dan Vietnam sedikit oleng ya. Juara bertahan itu belum terkalahkan tetapi baru mengoleksi 4 poin usai membantai Timor Leste 7-0 lalu ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura. Singapura sendiri untuk sementara memuncaki klasemen dengan 7 poin dari 3 laga. Posisi itu membuat baik Indonesia maupun Vietnam ini sama-sama tak punya ruang untuk tersandung ya. Rekor pertemuan kedua tim juga berbicara. Sejak 1991 Indonesia dan Vietnam sudah 31 kali berjumpa. Merah putih sedikit mendominasi, Garuda menang 11 kali, Vietnam 9 kali dan 11 laga berakhir seri. Dalam 5 pertemuan terakhir Indonesia pun lebih unggul dengan 3 kemenangan berbanding 2 kekalahan. Sialnya dua kekalahan Indonesia terjadi di Piala AFF ya. Kendati begitu, Pakansari punya cerita manis tersendiri. Pada semifinal Piala AFF 2016, gol Hansamuyama dan Bua Solosa ini membawa Indonesia menang 2-1 sebelum memastikan tiket final lewat hasil imbang 2-2 di Hanoi. Modal itu diperkuat catatan lebih segar. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sukses membungkam Vietnam 3-0 di Stadion Maitin Hanoi lewat gol Jay Izes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Kemenangan itu istimewa, itu jadi kemenangan tandang pertama Indonesia di markas Vietnam sejak 2004. Meski begitu, John Herdman tak mau jemawa. Sejak awal turnamen, pelatih asal Inggris itu berulang kali menyebut Vietnam sebagai lawan terberat sekaligus favorit juara grup A. Namun yang jadi sorotan jelang laga bukan cuma soal taktik dan rekor di atas kertas, melainkan sesuatu yang lebih personal dan fisik. Vietnam terkenal keras, sering menyulut emosi, maka dari itu mental armada Herdman ini kini dipertaruhkan ya. Jadi harus menjaga emosinya. Dan memang Vietnam kembali diperkuat Duan Van Hau, bek kiri berusia 27 tahun yang comeback usai sekitar 2 tahun absen akibat cedera tendon Achilles. Bagi publik sepak bola tanah air, nama Van Hau sudah tak asing ya. Ia dikenal sebagai salah satu pemain Vietnam paling keras dan kerap jadi momok bagi Garuda dalam berbagai pertemuan sebelumnya. Cerita paling mengerikan soal Van Hau adalah saat dirinya menghajar kaki Evan Dimas di final SEA Games 2019. Sampai-sampai Evan harus menaiki kursi roda saat prosesi penyerahan medali. Di samping itu juru latih Vietnam Kim Sang Sik ya turut mewaspadai kekuatan duel udara Indonesia jelang laga ini. Sinyal itu menunjukkan Vietnam pun tengah menyiapkan pendekatan fisik untuk meredam ancaman dari lini serang Garuda. Itu terlepas dari kehadiran penyerang jangkung Indonesia Michel Becker yang mencatat penampilan sensasional
dalam dua laga perdana bagi tim Merah Putih. Pemain berpostur 196 cm itu telah menggelontorkan 4 gol. Jelang bentrokan penuh tensi, PSSI bahkan sudah mengingatkan pemain agar tak terpancing provokasi mental ala Vietnam. Dan peringatan itu relevan mengingat gaya bermain keras jadi ciri khas The Golden Star Warriors. Ya. Herman punya jawabannya sendiri. Usai kemenangan 3-0 atas Timor Leste, ia menilai mentalitas timnya naik level, ditandai kesabaran skuad Garuda yang baru memecah kebuntuan pada 25 menit terakhir tanpa kehilangan fokus dan ketenangan. Untuk filosofi yang ia tanamkan pun jelas, disiplin saat bertahan, agresif saat menguasai bola, dan yang terpenting, mental yang tak gentar saat menghadapi tekanan. Ya. Ancaman Vietnam tak berhenti di Van Hau semata, ada juga Nguyen Xuan Son, striker naturalisasi asal Brazil, belum lagi gelandang senior Nguyen Quang Hai yang dan juga Nguyen Hong Duc, sang pengatur tempo permainan ya. Dan di sisi lain Indonesia juga tak kekurangan senjata. Michel Becker mencetak hat-trick saat melakukan Kamboja plus satu gol tambahan ke gawang Timor Leste. Selain Mitch, Tom Hai juga jempolan ya. 3 assist dan 1 gol telah dibukukan ex Herenveen tersebut. Namun sejarah tetap jadi beban tersendiri bagi Garuda. Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up Piala AFF tetapi belum sekalipun keluar sebagai juara. Lantas kemenangan atas Vietnam menjadi ajang pembuktian bahwa tim Merah Putih layak disebut kandidat kuat juara grup A untuk kemudian merebut trofi perdana. Pertanyaannya sekarang, mampukah nyali Garuda benar-benar teruji saat berhadapan langsung dengan agresivitas gaya main Van Hau dan kolega? Tekanan itu nyata, namun modal rekor sejarah manis di Pakansari dan mental yang diklaim naik level jadi bekal Indonesia untuk takjub nyali kontra Vietnam ya. Oke, kita nantikan nanti malam Indonesia versus Vietnam di jam berapa ya? Lupa. Kalau gak salah sih jam 7 malam ya. Kalau gak salah ya. Oke, kita nantikan aja nanti malam ya. Untuk Indonesia versus Vietnam yang digelar di Stadion Pakansari Bogor ya. Sahabat Mulatuli, ternyata kalau misalkan kamu yang belum tahu, umur manusia ini bisa capai 194 tahun. Tapi itu ada syaratnya. Manusia selama ini diyakini memiliki harapan hidup yang terbatas. Bahkan dalam banyak literatur kuno, usia 70 tahun kerap disebut sebagai patokan umur manusia. Di era media sosial, berbagai metode anti penuaan atau biohacking ramai diklaim mampu memperpanjang usia hingga jauh melampaui rata-rata. Namun penelitian justru menunjukkan bahwa umur manusia memang bisa lebih panjang tetapi tetap memiliki batas biologis yang sulit ditembus ya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal NPJ Aging ini memperkirakan manusia berpotensi hidup hingga usia 146 hingga 194 tahun apabila sebagian besar proses penuaan berhasil dikendalikan. Meski demikian, ada satu mekanisme alami tubuh yang dinilai tetap menjadi penghalang utama, yakni mutasi somatik ya. Mutasi somatik. Jadi ya, penuaan masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia sains. Meski semua orang mengalami proses ini, para ilmuwan hingga kini masih terus berupaya memahami penyebab utamanya. Sebuah studi di jurnal Cell pada 2023 mengidentifikasi 12 ciri utama penuaan biologis, diantaranya adalah peningkatan mutasi genetik saat sel membelah, gangguan produksi dan pemeliharaan protein, hingga penurunan fungsi mitokondria sebagai penghasil energi sel ya. Beberapa tanda penuaan sebenarnya berpotensi diperlambat. Misalnya pemendekan telomer, yaitu bagian pelindung di ujung kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas DNA. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa proses ini dapat diperlambat melalui berbagai intervensi. Namun hingga kini belum ada terapi yang benar-benar terbukti mampu menghentikan penuaan secara menyeluruh. Mutasi somatik ini jadi penghambat utama. Dalam penelitian terbaru,
Ilmuwan menyoroti peran mutasi somatik sebagai faktor yang membatasi umur manusia. Nah, mutasi somatik ini adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada hampir seluruh sel tubuh kecuali sel reproduksi seperti sperma dan sel telur. Dan mutasi ini muncul secara alami setiap kali sel membelah, ya. Lansir dari Medical News Today, sebagian mutasi tidak menimbulkan dampak berarti, namun sebagian lainnya dapat mengganggu fungsi sel, memicu kematian sel, bahkan meningkatkan risiko kanker. Jadi menurut para peneliti, mutasi-mutasi kecil tersebut itu akan terus menumpuk sepanjang hidup sehingga perlahan merusak fungsi organ dan mempercepat proses penuaan, gitu ya. Benarkah manusia bisa hidup hampir 200 tahun? Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mutasi somatik terhadap umur manusia, para peneliti membuat model matematika yang menghitung laju mutasi di berbagai jaringan tubuh. Hasilnya cukup mengejutkan. Apabila seluruh mekanisme penuaan selain mutasi somatik berhasil dihilangkan, manusia diperkirakan hanya mampu hidup antara 146 hingga 194 tahun. Angka tersebut memang hampir 2 kali lipat ya dibandingkan rata-rata harapan hidup global yang saat ini sekitar 79 tahun tetapi masih jauh dari konsep keabadian. Begitu ya. Jadi cara terbaik untuk memperpanjang usia tetap sederhana. Jadi masyarakat yang pertama tidak merokok, terus rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang berbasis bahan pangan utuh atau whole food ya. Terus juga menjaga kualitas tidur, mempertahankan hubungan sosial yang baik serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi menurutnya kebiasaan tersebut ini berpotensi menambah sekitar 10 hingga 20 tahun usia sehat. Ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan jantung dan otak. Jadi jika umur manusia memang dibatasi oleh jaringan tubuh yang tidak dapat bergenerasi, maka menjaga kesehatan jantung dan otak adalah strategi paling berharga. Tidurlah yang cukup, makan sehat, aktif bergerak, kelola stres, dan lakukan semuanya secara konsisten.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya ayah ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
6: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barang poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa deh lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, benar nih.
11: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 8918 cerdas informatif dan selalu tiba-tiba datang heboh. Aduh, sehat Bu.
1: Iya, dong orang biasa. Masih suka, amplopnya masih penuh Pak. Belum ya Pak, belum. Ya. Saya belum di tahap yang belum di tahap yang memasang status di medsos. 30 hari kerja, 1 hari kaya raya, 2 hari gaya-gayaan, 27 hari jadi orang miskin. Belum Pak.
0: Curhat ya. Aduh, sahabat Mulatuli, nanti jangan lupa ya, nanti sore apa malam ya, malam Indonesia sama Vietnam ya, jangan lupa kita dukung bersama-sama ya.
1: Emang ada lagi Pak?
0: Ada.
1: Ini dalam rangka apa sih Pak, Piala AFF ya Pak ya? ASEAN
0: jam,
1: Cup.
0: Jam 7, ya. Bukan, Piala AFF, Piala AFF. ASEAN Cup itu nanti sekitar Septemberan kalau nggak salah.
1: Oh September, oh iya, Pak, kan saya yang bocorin waktu itu, kok saya yang lupa sih Pak?
0: Bu, anak baru satu kan Bu? Kenapa Alzheimer masih di muda-muda kayak gini ya?
1: Aduh, kita punya berita apa lagi selain perbolaan Pak?
0: Nih ada siaga darurat kekeringan di Lebak.
1: Aduh.
0: Ini fotonya diambil pakai drone.
1: Ini foto. Tapi emang bener Pak, emang iya. Darurat kekeringan Pak.
0: Betul.
1: Oh, di mana aja sih Pak?
0: Ini ya, foto udaranya aliran Sungai Ciberang yang debit airnya mulai menyusut.
1: Betul Pak, setiap kali saya melewati mulai jembatan ya? Itu memang warna airnya itu sudah hijau sekali Pak.
0: Itu alga atau apa ya?
1: Alga kayaknya alga, Pak ya.
0: Kalau misalkan itu sampai kelihatan dasar, kayaknya buat ada lahan buat anak-anak.
1: Ngapain?
0: Main bola.
1: Iya Pak. Pernah nggak sih Pak ngalamin waktu kecil sungai sampai kering sekering-keringnya gitu?
0: Pernah.
1: Oh pernah ya?
0: Pernah.
1: Saya pernah nggak ya? Perasaan saya tidak pernah sih Pak.
0: Tapi nggak kalau... sampai kering banget. Uh-uh. Cuma ya sedikit ada lebih apa ya? Misalnya lebih meluas gitu. Apa yang disebut bungin ya?
1: Hmm.
0: Pinggirannya itu lebih meluas jadi bisa buat main bola.
1: Oh gitu. Kalau saya sih kayaknya waktu kecil.
0: Pernah kecil ya? Waktu kecil kenapa?
1: Tar wait ya. Waktu kecil saya bukan ngalaminnya tuh di sungai Pak, tapi gitu. Di saluran irigasi gitu. Itu kan juga agak gede ya Pak ya.
0: Kalau misalnya irigasinya sekitar jaraknya 2 meter sih gede
1: gitu. Nah di situ tuh bisa ini lari-lari main-main di situ. Aduh.
0: Ngumpet juga di situ kayaknya.
1: Gimana?
0: Ngumpet di situ juga.
1: Iya Pak. Ngumpet di situ kita main petak umpet ya.
0: Ini sekarang akibat musim kemarau ini hingga 14 Agustus ya.
1: Mm-hmm.
0: Dengan wilayah terdampaknya yang dipetakan ini mencapai 90 desa. Waduh, di 23 kecamatan.
1: Waduh. Jadi Bu Ibu yang di rumahnya masih aman damai sentosa untuk stok air, coba tolong jangan dihambur-hambur ya Bu.
0: Jangan dihambur-hambur. Kalau misalnya masih banyak sih boleh berbagi.
1: Gimana Pak?
0: Boleh berbagi.
1: Oh ini Pak, ada 18 desa di 7 kecamatan nih katanya Pak, yang sampai saat ini sih sudah didistribusikan air ya Pak ya.
0: Sudah menerima ya berarti. Ya.
1: Itu ada di Warung Gunung, Manasalam, Sajira, Cimarga, Luidamar, Curug Bitung dan Cilograng Pak.
0: Wah, aman ya sekarang ya, enggak ketar-ketir lagi. Waduh, mandinya gimana? Orang kaya pakai air galon mandi.
1: Air galon kita minum Pak, bukan pakai mandi ya.
0: Aduh. Nah tapi musim kemarau ini memang ya ketika di mana ada musibah pasti ada manfaat ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah musim kemarau ini ternyata ada nih yang dapat manfaatnya, kayak pengrajin tirai di Lebak.
1: Panas untuk melindungi dari sinar-sinar matahari itu.
0: Begitu. Jadi ada segi positif dan negatif ya gitu.
1: Betul.
0: Jadi segala sesuatunya itu tidak ada yang sia-sia begitu.
1: Iya
0: ya.
1: Sih, betul.
0: Jadi peningkatan permintaan selama musim kemarau ini menaikkan omset pengrajin kre atau tirai sawit di Kabupaten Lebak hingga 100%. Oh.
1: Wow.
0: 100% ya.
1: Sampai 100% ya.
0: Nah, jadi selama ini permintaan kre sawit meningkat dari sebelumnya 1000 kre menjadi 2000 kre per pekan. Harga satuannya itu di tingkat pedagang pedagang pengecer ya itu 30.000 dan permintaan ini kebanyakan datang dari Serang dan Cilegon hingga Jakarta dan peningkatan permintaan menurutnya karena konsumen membutuhkan pelindung untuk menahan sinar matahari langsung ke arah bangunan.
1: Oke.
0: Ya, alhamdulillah deh kalau begitu ya.
1: Aduh Pak, enggak kebayang ya Pak ya orang-orang yang kekurangan air, aduh pasti gimana ya Pak ya? Enggak enak deh pasti. Enggak nyaman gitu ya Pak ya.
0: Pasti.
1: Kan segala sesuatunya kan kita butuh air ya Pak ya. Air itu sumber kehidupan. Ih, bener banget Pak.
0: Betul, memang betul. Cuma kalau misalkan orang yang udah biasa enggak mandi kayaknya oke aja.
1: Kayaknya ada memang Pak manusia di dunia ini yang tidak mandi. Aduh, hai.
0: Ada yang seharian cuma sekali.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Hemat sekali itu.
0: Kayaknya dia bakalan jauh dari yang namanya apa kekurangan air deh.
1: Betul. Tapi Pak kalau boleh saya nanya nih ya Pak ya. Bapak mending tidak ada air atau tidak ada listrik Pak?
0: Dua-duanya juga penting. Gimana ceritanya?
1: Gak bisa, harus pilih salah satu, gak boleh.
0: Kalau misalkan airnya dari listrik gimana? Gak dapet juga dong. Ah, apa yang
1: rasa? Ini kayak pertanyaan saya telur dulu atau ayam dulu nih.
0: Nah ini mencuat lagi nih kalau gini.
1: Aduh.
0: Tapi benar nggak sih mendingan mana? Kalau menurut lu sendiri mendingan mana?
1: Kalau saya pribadi sih Pak, sepertinya mending tidak ada listrik ya Pak ya.
0: Ya,
1: daripada harus tidak ada air gitu ya Pak ya.
0: Kalau misalkan airnya dihasilkan dari listrik?
1: Ya setidaknya kan kalaupun tidak dihasilkan dari listrik masih bisa kita cari Pak di sungai gitu. Ya kan?
0: Di sungai. Kalau ya, sungainya kalau keadaan seperti sekarang?
1: Ih, kan tidak ada air dan tidak ada listrik Pak. Bukan ditambahin opsi sungainya ikut kering, enggak.
0: Tapi mendingan nggak ada listrik sih memang.
1: Aduh,
0: betul.
1: Iya kan makanya begitu.
0: Mendingan nggak ada listrik karena dulu pun sebelum ada listrik kita masih bisa hidup. Gitu.
1: Betul. Ya kan? Nah ngomongin soal listrik, saya mau ngasih tahu kalau hari ini.
0: Nah dari, gitu dong. Jangan jam 10 ada, lewat baru ngasih tahu.
1: Ada pemeliharaan jaringan Pak.
0: Oke.
1: Untuk WLP Maling Pink di sekitaran PT Enviro Budidaya Intens dan PT-PT yang lainnya. Lalu untuk WLP Rangkas Bitung itu di Kecamatan Lewi Damer sedang diadakan pemeliharaan jaringan. Dari pukul 8.30 paling awal sampai dengan pukul 16. Ya.
0: Berarti itu ya udah ya.
1: Betul.
0: Untuk sahabat Bluatli jangan sekarang dipersiapkan karena belum sampai jam 10 masih
1: belum,
0: ada waktu
1: belum.
0: 15
1: masih,
0: menit.
1: Masih ada sekitar waktu 15 menit lagi ya sahabat Bluatli ya.
0: Untuk menampung air kalau misalkan airnya memang dihasilkan dari listrik. Gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau belum masak ya masak dulu. Jangan sampai nanti jadi air.
1: Masak kan pakai gas Pak, bukan pakai listrik.
0: Iya kan air?
1: Oh iya betul.
0: Gimana sih Bu?
1: Ya gimana sih?
0: Kan ada
1: Pak.
0: Sebagian juga.
1: Oh gitu.
0: Yang pakai listrik kompornya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Okay.
0: Di rumah udah pakai listrik belum?
1: Enggak Pak, saya pakai gas. Ribet sekali sih hidup kita. Udah pakai minyak tanah dulu, ganti pakai gas. Kan gas udah ini ganti lagi pakai listrik.
0: Itu kan dulu kan pakai minyak tanah, terus pakai gas, terus pakai B50 enggak? Apa?
1: Iya.
0: CNG.
1: Melenduk Pak,
0: Aduh, pakai CNG maksudnya, astaga.
1: CNG kayaknya belum didistribusiin deh Pak. Makanya masih tahap ini juga. Kalau bikin vaksin tuh masih tahap uji klinis gitu kayaknya.
0: Masih tahap uji klinis, tapi memang ya ada potensi juga untuk bergeser ke sana gitu.
1: Jadi gimana ini? Mau ganti CNG atau mau ganti listrik aja ini? Hah? Coba. Baik, udah enggak, ayo.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lega.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Kunaon ngelamun?
8: Asya.
9: Entu, Jang.
7: Ya, Pak, kopina.
9: Oh, nya bari ringung kieu. Nya kedeung deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
10: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
11: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Polsektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
0: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sibuk banget sampai-sampai lupa kalau sarapannya udah ketinggalan, udah kesiangan gitu maksudnya ya. Dan sahabat Mula Tuli, Kabupaten Lebak itu memiliki 3 kekuatan utama yang menjadi identitas sekaligus kekayaan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Apa aja?
1: Apa tuh?
0: Baduy.
1: Mm-hmm.
0: Itu udah pasti ya ciri khasnya emang. Terus Mula Tuli.
1: Mm-hmm.
0: Dan kesepuhan. Ini jadi 3 kekuatan identitas. Dan juga ketiga kekuatan tersebut adalah masyarakat Baduy, sejarah yang diangkat dalam novel Max Havelaar karya Mula Tuli, serta keberadaan masyarakat adat Kesepuhan.
1: Mm-hmm.
0: Dan nah, wakil bupati kemarin tuh ya, Amir Hamzah, pada hari Sabtu kemarin itu mengatakan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan fondasi yang membentuk karakter Kabupaten Lebak dan harus terus dijaga keberlangsungannya. Begitu. Jadi memang DNA kita itu, Baduy itu sejarah kita, DNA kita, jiwa kita, dan ciri khas kita. Tidak ada Baduy di tempat lain di dunia ini, hanya ada di Kabupaten Lebak. Kalau misalkan ada berarti 2 dong. Dan dia menilai bahwa keberadaan novel juga ini menjadikan Kabupaten Lebak dikenal hingga dunia internasional. Nah, ini menjadi bagian penting dari sejarah Lebak yang memiliki nilai dan pesan yang sangat kuat ya. Kekuatan ketiga yang dimiliki Kabupaten Lebak, keberadaan masyarakat adat Kesepuhan. Masyarakat adat Kesepuhan ini merupakan warisan budaya yang masih terpelihara dengan baik dan menjadi kekayaan yang sangat berharga ya. Dan juga siapa Amir Hamid juga berharap generasi muda ini semakin mengenal sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dan dia juga optimis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
1: Oke, jadi gitu ya, gitu. Sahabat Tetli ya. Jadi kita punya beberapa identitas daerah ya, Pak ya.
0: Ciri khas yang memang nggak ya ada di tempat lain gitu.
1: Iya betul. Emang nggak ada sih Pak di tempat. Ada Pak.
0: Apa?
1: Di mana ya?
0: Di mana? Baduy tapi.
1: Bukan. Mungkin gini. Di daerah Jawa Barat juga masih ada masyarakat yang memang tidak tersentuh oleh kemodernan zaman gitu loh Pak.
0: Oh, tidak tersentuh oleh modernisasi gitu.
1: Gitu. Okay. Ada di Jawa Barat tapi di mana ya, saya lupa Pak. Yang ini loh, yang beritanya dulu tuh pernah disidak oleh Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat ya. Dan ternyata di desa tersebut tuh tidak sesuai dengan apa yang ada gitu.
0: Maksudnya
1: tidak sesuai dengan keadaan yang dibilang tidak tersentuh modernisasi.
0: Gitu. Tapi ya, ternyata memang udah ada.
1: Iya,
0: gitu.
1: Di mana ya, saya lupa okay. Pak. Tapi memang sih lah, harus kita akuin Baduy itu the one and only lah ya.
0: Nanti kita cari deh.
1: Sampai saat ini masih memegang teguh gitu dengan adat dan tradisinya.
0: Siap.
1: Pak, ini kan udah bulan Agustus nih ya Pak ya. Saya mau ngasih tahu nih sama sahabat Mula Tuli, kalau Kabupaten Lebak sendiri banyak rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemarin salah satunya sudah tuh perlombaan lari yang 5K itu ya Pak ya. Terus nanti akan ada juga perlombaan dekorasi kantor Pak. Oh, ini mungkin khusus OPD ya?
0: Iyalah, kalau kantor pasti khusus OPD.
1: Terus nanti akan ada juga perlombaan dekorasi gapura tingkat kecamatan Pak. Turnamen sepak bola ASN Piala Bupati Lebak. ASN Pak.
0: Kebagian kali, ke bawah.
1: Ya, terus ada turnamen bulu tangkis perangkat daerah, bakti sosial atau pembagian sembako Pak. Lalu nanti akan ada hitanan massal dan cek kesehatan gratis.
0: Oh, hitanan massal.
1: Terus nanti akan ada turnamen catur perangkat daerah juga. Wah, seru ya Pak ya. Nah, ngomongin soal peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini.
0: Yang bakal digelar ya.
1: Identik ya Pak ya?
0: Iya betul identik.
1: Identik. Kalau semisal di daerah Bapak sendiri sudah menggalang dana Pak?
0: Ngomongin dana sepertinya belum. Nanti kalau udah mepet-mepet biasanya seminggu sebelumnya gitu lah, itu baru gitu. Tapi ya, ya bagaimanapun juga tetap lah ya, yang namanya apa ulang tahun negara gitu kan, HUT RI, kenapa enggak kita harus ikut meriahkan juga gitu.
1: Okay.
0: By the way, itu cuma buat ASN doang ya?
1: Iya Pak.
0: Sedih banget. Aduh.
1: Nah, ini saya juga mau update untuk undangan gratis yang mau mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ya, Pak ya. Okay. Karena gini Pak. Kenapa para apa namanya masyarakat ini berlomba-lomba untuk memenangkan undangan? Karena Pak, selain kita bisa mengikuti langsung upacara yang khidmat itu ya, okay, Pak ya. Kita juga bisa bertemu langsung dengan presiden tercinta kita, Pak.
0: Tapi kan gak bisa deket-deket.
1: Iya sih, tapi setidaknya kita menghirup udara yang sama, Pak, dengan beliau, Pak.
0: Ya iya. Aduh, tapi mudah-mudahan udaranya seger ya.
1: Iya, terus juga kita dapat goodie bag, Pak.
0: Oh, goodie bag, oke. Okay. Oh, itu yang memburu itu.
1: Enggak juga sih, Pak. Tapi ya, yang paling penting kan kita dapat pengalaman untuk mengikuti upacaranya secara langsung di Istana Merdeka kan, Pak. Nah, untuk tahun ini katanya akan dibagikan secara online dengan kuota 8.100 orang, Pak.
0: Eh, bukan 1.800 ya?
1: 8.100 Pak. Ya? Iya.
0: Oh, iya.
1: Nanti melalui situs pandang istana dan tidak ada biaya apapun yang dikenakan ya. Okay. Nanti syarat pendaftarannya boleh sama mutatuli siapkan warga negara Indonesia, punya KTP atau NIK yang sah, alamat email dan nomor telepon seluler yang aktif.
0: Eh bentar, emang ada NIK yang gak sah ya?
1: Ih siapa tahu Pak. Pas foto terbaru sesuai format sistem ya. Nanti cara pendaftarannya, kunjungi situs resmi pandang istana saat jadwal buka diumumkan. Isi formulirnya, unggah berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Okay. Simpan bukti pendaftaran digital jika berhasil mendapatkan kuota.
0: Kalau berhasil disimpan, kalau nggak berhasil, waduh, lewat lagi aja.
1: Kapan ya Pak? Biasanya sih dari tanggal 7 atau 8 Pak dibukanya.
0: Pas tuh.
1: Pas apa?
0: Iya pas gitu maksudnya. 7-8. 7-8 itu kalau gak salah hari.
1: Hari?
0: Hari Jumat. 8-nya hari Sabtu. Nah kalau misalkan udah dapet tuh pembukaan ini langsung hari Minggu. Siap-siap.
1: Siap-siap ya jarinya. Ayo kita war. Kayak rebutan tiket konser kita Pak.
0: Cuma 8.100
1: iya,
0: itu lumayan
1: 8.100.
0: Banyak.
1: Iya, 8.100. Tapi saya agak miris Pak.
0: Kenapa?
1: Miris gitu dengan apa ya? Dengan komentar-komentar netizen mengenai ya, postingan
0: biasa.
1: Dengan postingan-postingan ini tuh komentar-komentar netizen tuh masih aja berbau sarkas, negatif gitu. Padahal iya kita tahu taraf kehidupan seseorang kan memang berbeda-beda ya Pak ya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Apa salahnya di momen yang kali ini coba kita untuk bersyukur gitu. Menularkan energi-energi positif, afirmasi-afirmasi positif gitu. Jangan selalu sarkas, jangan selalu negatif gitu.
0: Iya sih.
1: Iya kan? Jadi kayak percaya gak sih Pak kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya afirmasi negatif dan mendengarkan hal-hal negatif yang sarkas seperti itu, kayak ketularan Pak jiwa kita Pak untuk jadi negatif, suram gitu kan. Ya gak sih?
0: Secara gak langsung ya,
1: iya,
0: padahal
1: kan?
0: Kita cuma ngebaca doang kan gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi apa ya, terdoktrin langsung jadinya.
1: Hai bapak-bapak.
0: Terdoktrin langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Ya begitulah.
1: Betul.
0: Oke, nah itu tadi mengenai apa namanya komentar yang negatif yang yang sedikit miring ya. Oke, mengenai 8.100 tiket yang mau ikut tiket gitu, yang mau ikut upacara bendera.
1: Terus saya mau ngasih kasih tahu juga nih buat teman-teman. Ada aturan pemasangan bendera ya.
0: Bentar, ada aturannya.
1: Oh ya ada, Pak. Kenapa? Jangan semena-mena, Bapak. Yuk, kibarkan bendera merah putih 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 ya.
0: Satu bulan penuh berarti ya. Oke.
1: Okay. Untuk aturan pemasangannya, kibarkan bendera di tempat yang terlihat, Pak.
0: Ya iyalah, Bu, sekalian pamer we bendera baru nih ya.
1: Waktu pengibaran antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Pastikan kondisi bendera bersih, tidak kusam dan tidak robek. Pasang dengan posisi warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah.
0: Tetap ya, merah di atas ya. Jangan sampai salah ya.
1: Pindah dong, Pak, jadi warga negara yang
0: Polandia.
1: Gitu ya, kalau sebetulnya benderanya sudah terlihat kusam, atau
0: wayahnalah beli gitu ya, cuma 10 ribuan kok.
1: Iya, setahun sekali gitu. Gitu.
0: Terus ada lagi gak?
1: Udah cukup, Pak.
0: Udah cukup ya.
1: Dari tadi ada banyak pasien yang mengantri soalnya, Pak.
0: Ini ada berita mengenai logo baru Bank Banten, tau gak? Nah ini resmi diluncurkan. Dan Anderson ini simbol kebangkitan Banten katanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi logonya itu berbentuk seperti susunan atap rumah.
1: Iya Pak, betul. Ya. Warnanya biru juga, Pak. Nah,
0: warnanya biru juga. Identik sama partai enggak sih?
1: Ih, enggak dong, Pak. Ih, Bapak.
0: Jadi Gubernur Banten Anderson ini resmi meluncurkan logo baru PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Perseroda atau Bank Banten yang di hadapan ratusan masyarakat memadati kawasan Royal Baru Kota Serang ya. Dan peluncuran identitas baru ini menjadi simbol optimisme Bank Banten memasuki babak baru sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten. Gitu. Coba emang sebelumnya seperti apa sih logonya?
1: Gak tahu juga, Pak. Saya bukan nasabah Bank Banten ya, kebetulan gitu. Jadi Sobat Tuli, kalau Anda merupakan nasabah Bank Banten dan memiliki rekening di Bank Banten, lalu ketika ingin menggunakan pelayanannya sedang maintenance, mohon maaf ya, karena memang sedang diadakan peningkatan sistem ya, yang mencakup layanan ATM, layanan digital Jawara Mobile, serta sistem transaksi perbankan pada seluruh jaringan kantor Bank Banten.
0: Panjang dong antrian nih.
1: Jadi kalau misalnya dari kemarin Bapak Ibu menggunakan layanan mobilenya Bank Banten ini berkendala, ya mohon maaf, karena memang sedang diadakan peningkatan sistem layanan perbankan Bank Banten.
0: Jadi
1: untuk sampai kapannya masih penyesuaian, Pak?
0: Dalam waktu yang
1: tidak bisa ditentukan.
0: Aduh,
1: ya. Mungkin di sini sih perkiraannya akan aktif kembali beroperasi pada hari Senin 3 Agustus 2026.
0: Oh, hari ini berarti dong.
1: Sekitar pukul 11, Pak.
0: Iya. 30 menit lagi.
1: Ya, betul, gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang kemarin udah gajian terus ternyata tidak bisa diambil.
0: Oh iya, ternyata begitu.
1: Jam 11 ya.
0: Tunggu sampai jam 11. Jadi nanti ketika memang udah bisa diakses, itu jam 11 belum tentu langsung juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Harus
1: ya.
0: Tetap menunggu.
1: Ngantri juga, Pak.
0: Karena banyak yang menggunakan juga.
1: Pasti gitu, servernya langsung jedar penuh gitu ya, Pak ya.
0: Karena dari kemarin gitu kan.
1: Iya, dari kemarin, betul. Suami saya juga udah misuh-misuh, Pak.

Warna Baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli

0: Tapi sebelum pamit nih, sahabat Mula Tuli, eh Bu, jangan diem aja Bu, kurang kopi Bu.
1: Ada informasi apa yang terakhir?
0: Bentar, mau curhat dulu. Ikut kopi ceritanya. Terus? Kan ada kopi nih. Udah gitu diseduh lah gitu kan.
1: Terus?
0: Gua tanya kopinya, ya Allah, ketir banget.
1: Iya Bapak, kenapa coba-coba Pak?
0: Salah format. Tapi pas nyerudut itu langsung melek mata.
1: Itu bagus deh. Dong, jadinya aduh. Kita nggak mengantuk gitu.
0: Ini ada informasi nih, ada informasi. Karena kemarin-kemarin kan kita dihebohkan dengan bahan bakar yang terbarukan ya, seperti

0: dari B50, terus juga apalagi tuh CNG, terus juga masih banyak lah. Nah, ini Indonesia kini memiliki tonggak baru dalam upaya pencegahan penyakit tifoid dengan hadirnya vaksin BioNTech.
1: Ada vaksin baru nih, Pak.
0: Ada vaksin baru. Okay. Dan vaksin ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian kesehatan nasional sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap penyakit tipus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Ya, gitu. Jadi yang sekarang mungkin merasakan gejala-gejala tipus, ini mungkin ya ini obatnya gitu. Walaupun ya di mana di klinik-klinik udah ada belum ya?
1: Kayaknya belum deh, Pak.
0: Belum ya. Ini mencegah gejala tipus yang parah, terus juga mengurangi resiko komplikasi berbahaya akibat tipus, dan juga membantu mencegah kematian akibat tipus. Okay. Gitu. Nah, vaksin ini namanya BioNTech.
1: Sudah disebarluaskan atau belum?
0: Sepertinya ini baru 2 jam yang lalu sih.
1: 2 jam yang lalunya apa maksudnya?
0: Iya, 2 jam yang lalu ini di up-nya begitu. Tapi ya kabar baik lah, kabar baik gitu kan. Kabar baik. Dan untuk para PNS ataupun ASN yang memang kediamannya berada di Kabupaten Lebak, jangan lupa untuk mengikuti Semarak di bulan Agustus ini ya, karena ada banyak perlombaan yang digelar oleh Kabupaten Lebak, di antaranya adalah catur, terus juga dekor kantor, lalu juga sepak bola, terus apa lagi ya?
1: Badminton, Pak.
0: Oh, badminton. Iya, di belakang sampai lupa. Badminton dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk pemetanya belum ada bocoran juga nih. Jadi untuk sahabat Melatuli, untuk para ASN yang ada di Kabupaten Lebak, silahkan deh dipantau ya. Entah itu medsosnya Diskominfo SP ataupun medsosnya lebakkab.co.id gitu. Ada info tambahan?
1: Cukup, Pak.
0: Cukup ya. Kayaknya udah mulai terserang. Udah mulai terserang nih kayaknya. Aduh. Ya udah, sahabat Multatuli, kita mau ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama di Multatuli pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Nafista Berani dan juga Ayu Dinar pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Lebak Kruhai.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini.

0: Nah, sekarang sahabat buta tuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirene ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
8: Lebak banget.

89 Multatu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai. Kencang nih hai-nya. Iya, sahabat Multatuli, kembali lagi Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini ya, seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tika menemani sahabat Multatuli semuanya dan informasi juga tips yang akan Tika coba berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli di hari ini, edisi siaran 3 Agustus ya 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

FM, iya sobat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-15 lepas dari pukul 13 yang hari ini ya sobat Multatuli. Selamat siang untuk sobat Multatuli semuanya, terima kasih untuk yang sudah stay tune dari pagi lewat Multatuli pagi dan Multatuli hari ini ya. Senang banget ya sobat Multatuli kembali hadir ya untuk mengisi ruang dengar sobat Multatuli semuanya setelah vakum satu bulan lebih, Tika tidak mengudara sekarang dan insya Allah ya selanjutnya juga masih tetap ya untuk setia menemani sahabat Multatuli semuanya. Semoga saja semuanya juga dalam keadaan sehat juga ya, dilancarkan rezekinya, diberikan kelancaran dalam usahanya juga ya. Amin ya robbal alamin. Satu tips sahabat Multatuli yang akan Tika berikan di siang hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli. Untuk sahabat Multatuli yang bingung nih ya, misalkan kok misalkan ya, ada rambut yang memang lagi kusut atau rontok ya, ada beberapa cara untuk menentukan sisir dan sikat rambut sesuai dengan kondisi rambut ya sahabat Multatuli. Karena tidak semua jenis sisir dan sikat rambut dirancang untuk kebutuhan yang sama. Setiap alat memiliki bentuk, ukuran, serta material yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kondisi dan juga karakter rambut ya. Ini sementara sahabat Multatuli, pemilihan sisir atau sikat yang tepat dapat membantu membuat proses dan juga merapikan, mengurai kusut hingga menata rambut menjadi lebih nyaman, efektif dan untuk dilakukan setiap hari. Selain membantu penataan rambut, penggunaan alat yang sesuai juga dapat mendukung rutinitas perawatan rambut agar lebih praktis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan sebaliknya, sahabat Multatuli, penggunaan alat yang kurang sesuai dengan rambut juga dapat membuat rambut lebih sulit diatur dan kurang nyaman saat ditata. Dan sahabat Multatuli, berbagai jenis sikat rambut memiliki fungsi yang berbeda tergantung kebutuhan pengguna ya, dan juga pemilihan alat yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan juga karakter rambut masing-masing juga. Dan faktor yang perlu diperhatikan sebelum memberi sisir dan juga sikat rambut, ini kondisi rambut menjadi salah satu faktor utama yang perlu sekali dipertimbangkan sebelum memilih sikat sisir atau sisir rambut. Setiap jenis rambut umumnya membutuhkan alat yang berbeda agar proses perawatan terasa lebih nyaman. Tekstur rambut juga penting diperhatikan karena rambut lurus, bergelombang maupun keriting memiliki kebutuhan yang tidak selalu sama dan saat dirapikan atau ditata. Selain itu, panjang rambut juga dapat mempengaruhi jenis alat dan yang terasa lebih praktis digunakan dalam rutinitas sehari-hari. Dan sahabat Multatuli, tujuan ya, tujuan dari penggunaan sisir atau alat bantu rambut juga perlu dipertimbangkan, apakah untuk mengurai kusut, merapikan rambut, membantu penataan atau digunakan saat proses styling. Karena material dan bentuk alat turut menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi kenyamanan penggunaan serta membantu menyesuaikan kebutuhan pada berbagai kondisi rambut kita ya. Ada beberapa jenis sisir dan sikat rambut yang sesuai dengan kondisi rambut. Itu kalau misalnya kita pernah nemu melihat ya sahabat Multatuli, sisir

yang sesuai dengan kondisi rambut. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli semuanya yang sedang bingung ya, kalau misalnya rambutnya kusut, aduh ini sisirnya gak nyaman, bikin sakit. Nah itu ya beberapa macam sisir yang bisa mengurai ya, mengurai mengurai kekusutan rambut kita, sahabat Multatuli ya. Semoga tipsnya bisa bermanfaat di siang hari ini. Tetap stay tune di 89.6 Multatuli FM bersama Tika.

0: Multatuli FM. Tunggu setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga.

0: Jika bahagia. Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
6: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak lah, ngomong orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
9: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
8: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
9: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Kunaon ngelamun?
10: Asya.
11: Itu, Jang.
9: Ya, Pak, kopi nak.
11: Nya, bara ringung kieu. Nya kedeng deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
12: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Episode yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
6: Loh, kenal?
5: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
6: Berarti sudah akrab dong.
5: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
6: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
5: Oh, bisa ya?
6: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
7: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mempertahankan Kori dan Koriah asli Kabupaten Lebak agar tetap mewakili daerahnya sendiri dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Pernyataan tersebut disampaikan Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Lebak. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tekad yang kuat dalam menjaga potensi putra-putri terbaik Kabupaten Lebak. Ia menilai selama ini Kabupaten Lebak memiliki banyak kori dan koriah berkualitas yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian masih ditemukan putra-putri asli Kabupaten Lebak yang justru memilih atau direkrut untuk mewakili kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi peluang Kabupaten Lebak meraih prestasi yang lebih baik di ajang LPTQ. Amir Hamzah menambahkan, Kabupaten Lebak selama ini memiliki kebanggaan tersendiri karena selalu mengirimkan peserta asli daerah dalam berbagai perlombaan, baik di bidang keagamaan maupun bidang lainnya. Dia berharap kebanggaan tersebut dapat terus dipertahankan melalui komitmen yang nyata dari seluruh pihak. Menjaga potensi daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan seluruh pengurus LPTQ. Dia menilai pembinaan terhadap Kori dan Koriah harus dilakukan secara berkesinambungan sejak usia dini. Dengan pembinaan yang baik, menurutnya kualitas peserta dari Kabupaten Lebak akan terus meningkat setiap tahunnya. Para peserta juga diharapkan memiliki rasa bangga untuk membawa nama Kabupaten Lebak di berbagai ajang perlombaan. Amir Hamzah optimistis putra-putri asli Kabupaten Lebak memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan daerah lain. Ia menyebut berbagai prestasi yang telah diraih selama ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Kabupaten Lebak memiliki kualitas yang baik. Karena itu, menurut Amir, komitmen mempertahankan peserta asli daerah harus menjadi perhatian bersama. Ia berharap tidak ada lagi Kori maupun Koriah asal Kabupaten Lebak yang memperkuat daerah lain hanya karena alasan tertentu. Pemerintah Kabupaten Lebak selanjutnya akan terus memperkuat program pembinaan melalui LPTQ agar lahir lebih banyak generasi Qurani yang berprestasi. Selain meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, pembinaan juga diarahkan untuk membentuk karakter, akhlak, serta rasa cinta terhadap daerah. Amir Hamzah menambahkan bahwa keberhasilan peserta LPTQ tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Lebak. Ia berharap seluruh elemen masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam mempertahankan potensi Kori dan Koriah asli Kabupaten Lebak. Dengan adanya komitmen yang kuat antara pemerintah, LPTQ, masyarakat, dan para peserta, Kabupaten Lebak diyakini mampu meningkatkan prestasi pada LPTQ tingkat Provinsi Banten hingga tingkat nasional. Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi Qurani yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Lebak di berbagai ajang keagamaan pada masa mendatang.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Lebak Kruhai.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol dan tekanan darah.
3: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Your day sounds good. 89.9 Multatuli FM.
5: The hits just keep on coming.

Selamat siang menjelang sore sahabat Multatuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku di hari Senin ini ya. Ada masih tanggal muda, tidak boleh malas-malasan, harus tetap semangat ya, meskipun mungkin berbagai problematika setiap tanggal muda harus selalu dihadapi ya. Dan apa kabar sahabat Multatuli bertepatan di hari ini, hari Senin di tanggal 3 Agustus ya. Dan tentunya bulan ini bulan yang harus penuh semangat, karena apa? Ini juga bertepatan banyak perayaan-perayaan ya sahabat Multatuli, menjelang Hari Anak Nasional, kemudian juga tentunya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, tidak sabar menunggu gebrakan-gebrakan baru untuk Indonesia maju. Menyapa seluruh sahabat Multatuli dimanapun berada dan apapun yang sedang dilakukan, yang sedang di toko mungkin sambil mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan oleh Multatuli FM ya. Semoga memberikan suasana baru dan juga kehangatan je bahasanya. Kalau mau hangat duduknya dekat magicom, kalau nggak kompor deh. Dan semoga hari ini, meskipun hari Senin ya, dari pagi mungkin terasa sangat amat hektik, apalagi untuk sahabat Multatuli yang hari Minggunya ikut Korpri Run 5K itu kemarin ya. Luar biasa antusiasmenya ya sahabat Multatuli, hampir 1620 peserta deh yang tercatat mendaftar itu, dan 1532 pesertanya tuh mengambil respek ya. Dan peserta itu datang dari berbagai daerah sahabat Multatuli, mulai dari Tapanuli sampai Sulawesi Selatan. Terus sebanyak 113 peserta juga mengikuti kategori Kid Dash ya di hari Sabtunya. Pokoknya udah deh, kalau Rangkas Bitung, kalau udah kegiatan run-runan ini, antusiasmenya luar biasa ya. Dan pecah rekor lomba 5K ini, catatan waktu terbaiknya 14 menit 36 detik ya, dan ini lebih cepat dibandingkan rekor sebelumnya yang berada di angka 15 menit 22 detik ya sahabat Multatuli. Dan Run Korpri Run Kas Bitung Run 2026 ini juga dibuka oleh Bapak Bupati kita kemarin itu ya. Udah deh, aku sampai merinding gitu. Kalau ditanya, Eva ikutan tidak? Cukup meliput saja ya sahabat Multatuli. Tapi dari most of all keren sekali ya sahabat Multatuli, dan kita juga bangga sebagai putra daerah tentunya ya. Segenggap gepita itu acara yang dilaksanakan dalam rangkaian Korpri Rangkas Bitung ini ya, Rangkas Bitung Run. Dan kidesnya juga luar biasa di hari satu itu ya. Dan juga udah deh, aku tidak bisa berkata-kata ya sahabat Multatuli, ternyata banyak loh gitu bibit-bibit atlet gitu ya, antusiasmenya luar biasa tinggi, bibit-bibit atlet di berbagai cabang olahraga terutama lari ya di Kabupaten Lebak ini. Dan bagaimana kamu yang masih mager-mager? Coba deh ikutan ya, paling seenggaknya menyaksikan aja dulu gitu biar timbul antusiasmenya. Pokoknya sampai nanti di jam 6 ya, akan menemani sahabat Multatuli seperti biasa dengan informasi-informasi yang bisa sahabat Multatuli simak semuanya. Juga nanti juga kita akan ulik ada tips-tips menarik apa nih di sore hari ini, di hari Senin ini ya. Tapi sebelum itu aku mau putarkan sebuah lagu untuk kalian semua, dari Reza Artamevia dengan Satu Yang Tak Bisa Lepas, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
2: Wow.
1: Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.4 Telur Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Selamat menjalankan sholat asar untuk sahabat Multatul yang berada di kawasan Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya. Bersama Eva Wulandari tentunya di Multatul sore kali ini, sahabat Multatul ya. Yang sudah bersiap-siap pulang, oke lah ya. Hari ini mungkin agak berat ya sahabat Multatuli. Setiap hari Senin itu adalah hari yang penuh tantangan rasanya ya. Tapi apapun itu, mari kita lakukan segala sesuatu secara optimal ya. Tidak perlu dipaksakan. Sekira memang bisa ditunda hal-hal yang tidak urgent gitu ya, ditunda saja dulu ya sahabat Multatuli, sama diri kita benar-benar siap untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Tapi tetap harus dengan target ya sahabat Multatuli. Tapi berikan jeda untuk kita untuk beristirahat sejenak ya. Nah begitupun ya sahabat Multatuli ya, aku agak sedikit tergugah gitu ya, melihat betapa banyaknya rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kita yang di tingkat akhir. Ada satu kata mungkin yang sering membuat jantung kita deg-degan luar biasa, yakni skripsi ya, mulai dari mencari judul, revisi yang mungkin tidak kunjung selesai, menunggu balasan dosen, pembimbing lah ya, hingga mungkin tekanan dari keluarga yang ya banyak bertanya nih gitu, kapan lulusnya gitu ya. Kalau misalkan sahabat Multatuli sedang ada di fase ini, ingat ya sahabat Multatuli bahwa kita tidak sendirian. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengalami stres ketika menyelesaikan tugas akhir ini. Yang terpenting bukan menghindari tekanannya sahabat Multatuli, tapi mengetahui cara mengolahnya ya. Dan belakangan ini juga perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa ya, terutama mahasiswa, itu semakin meningkat ya sahabat Multatuli. Salah satunya setelah muncul kabar meninggalnya salah seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin di Mei 2026 ya, dan kasus tersebut tempat memicu diskusi luas nih mengenai tekanan yang dihadapi mahasiswa seperti itu. Tapi para ahli mengingatkan bahwa peristiwa seperti itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja sahabat Multatuli, melainkan biasanya merupakan gabungan nih dari berbagai persoalan yang kompleks ya, seperti misalkan kondisi psikologis, masalah pribadi, dukungan sosial, hingga tekanan akademik. Nah di sisi lain, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia juga baru-baru ini memperkenalkan penelitian tentang mode NIAR. Ini adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan resiliensi mahasiswa gitu ya, yang mengalami tekanan psikologis. Nah, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kampus perlu membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dan kita tidak bisa menutup mata ya sahabat Multatuli bahwa kesehatan mental sekarang itu menjadi perhatian yang harus menjadi perhatian khusus, karena kita tidak tahu ya bagaimana cara seorang itu menghadapi hidup dan apa yang dilaluinya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi stres karena skripsi mungkin bisa menjadi salah satu acuan ya untuk teman-teman nih, untuk sahabat Multatuli yang sekarang ini aduh gitu ya sedang pusing-pusingnya. Atau alhamdulillah sih kalau sekarang sudah masuk masa sidang biasanya ya sahabat Multatuli ya. Selamat untuk kamu yang sekarang sudah melewati fase udah sidang gitu ya. Udah kayak pecah bisul lah ya, pecah telur. Nah, untuk kamu yang belum sahabat Multatuli atau mungkin menghadapi nih ya tugas akhir ini, daripada kamu tuh berpikir untuk menyelesaikan satu bab dalam sehari, coba mungkin menargetkan satu atau dua halaman saja dulu. Nah, kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten ini jauh ternyata lebih efektif daripada menunggu semangatnya datang gitu ya. Kemudian juga diharapkan tidak memendam semuanya sendirian ya, sahabat Multatuli bisa menceritakan kesulitan kepada teman atau mungkin dosen pembimbing ya, keluarga atau konselor kampus seperti itu. Terkadang kita tidak membutuhkan solusi yang rumit, kita hanya membutuhkan seorang yang mau mendengarkan gitu ya. Jadi kita merasa ada jeda untuk diri sendiri sahabat Multatuli. Dan tidur yang cukup, makan teratur, berolahraga ringan, dan hal-hal tersebut ternyata bisa membantu otak kita menjadi bekerja lebih fokus ya. Dan bergadang setiap malam belum tentu membuat skripsi selesai lebih cepat, justru lebih ruwet ya dengan pola istirahat yang berantakan seperti itu ya sahabat Multatuli. Dan juga tentunya media sosial sering membuat kita merasa okay, semua teman sudah lulus, sudah bekerja, bahkan menikah, padahal setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Jadi berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain sahabat Multatuli. Sebaiknya fokus pada langkah yang sedang dijalani sekarang gitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk memberi penghargaan pada diri sendiri, karena setelah menyelesaikan satu revisi atau satu bab, beri waktu untuk beristirahat ya. Bisa dengan nonton film atau mendengarkan musik, mendengarkan radio, mendengarkan suara aku
atau menikmati makanan favorit ya, bisa jadi cara sederhana untuk memulihkan energi kembali. Dan perlu diingat sahabat multatuli bahwa nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia menyelesaikan skripsi ya, karena skripsinya hanyalah satu tahap gitu dalam perjalanan hidup, bukan penentu masa depan secara keseluruhan. Jadi bila nih teman-teman mahasiswa sahabat multatuli merasa stres dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kesetresannya itu, kemudian juga insomnia ya, sulit tidur berkepanjangan, kehilangan semangat, atau merasa tidak mampu menghadapi keadaan, jangan ragu deh ya untuk mencari bantuan profesional melalui layanan konseling kampus, psikolog, atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan mencari bantuan itu adalah langkah yang menunjukkan kepedulian terhadap diri sendiri. Oke, jadi untuk kamu-kamu semua nih teman-teman sahabat multatuli, mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi, tetap percaya bahwa setiap halaman yang kita tulis adalah langkah menuju garis akhir. Jadi don't have to be perfect, tidak harus menjadi sempurna hari ini, yang penting terus bergerak ya, terus maju, terus progres. Semangat buat semuanya. Yuhuu.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lagi sini.

0: 89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif kita nih, ini sama Fitri Iwakey dengan Aku Jadi Bingung. Sudah di jam 4 lewat 1 ya sahabat Muratuli.
1: Yang suka padaku, maaf-maaf saja.
0: Gak usah bingung-bingung deh ya, pokoknya pantau terus 89.9 FM sahabat Muratuli yang tentunya memberikan informasi-informasi terbaru ya. Dan ya aku sih senang ya menggugulombrangkan sahabat Muratuli setiap harinya gitu. Oke, kita beralih ke informasi lain ya. Siapa tahu ini membantu sahabat Muratuli yang sedang berpikir untuk mengganti atap rumah atau membangun rumah ya. Nah, penggunaan atap asbes ini masih marak di permukiman Indonesia meskipun menyimpan bahaya kesehatan yang jangka panjang. Bahaya kesehatan jangka panjang maksudnya yang mematikan ya, seperti asbestosis, kanker paru-paru hingga mesot Telioma. Dan setiap tahunnya Indonesia menjadi importir asbes terbesar di Asia Tenggara dengan volume mencapai 150 ribu ton per tahun. Dan menurut data riset, sekitar 13% rumah tangga di Indonesia ini masih menggunakan atap asbes, terutama di kawasan perkotaan yang padat ya. Dan aktivis dari LSM Jaringan Indonesia Larang Asbes, Muhammad Darisman, menyebut bahwa sekitar 90% material asbes yang masuk ke Indonesia ini diolah menjadi atap semen bergelombang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan faktor utama maraknya penggunaan atap ini adalah keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap material bangunan yang lebih aman serta harga asbes yang sangat murah di pasaran. Nah, lebih dari 60 negara di dunia termasuk Uni Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Brasil ini telah melarang total penggunaan seluruh jenis asbes dan beralih ke bahan ramah lingkungan seperti serat selulosa, PVA, aramid, serta komposit lokal ya. Dan sebaliknya, regulasi di Indonesia dinilai sudah sangat usang. Aturan pemerintah ini PP nomor 74 tahun 2001 dan Permenaker nomor 3 tahun 1985 hanya melarang jenis asbes biru atau krosidolite ya, dan pemerintah masih mengizinkan penggunaan asbes putih atau krisotil. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkonfirmasi bahwa jenis asbes putih sama bahayanya dengan berpotensi memicu kematian. Nah, melansir dari situs Badan Kebijakan Kemkes, analisis kebijakan ahli madya Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kemenkes RI, Bambang Setiaji menyoroti juga perlunya penguatan kebijakan pengendalian pajanan asbes secara terintegrasi untuk mencapai target Indonesia bebas asbes pada 2035 melalui tiga langkah utama, yaitu inventarisasi dan surveillance nasional ya, melakukan pemetaan cepat dan pengawasan ketat terhadap sebaran penggunaan asbes serta dampaknya bagi kesehatan masyarakat tingkat nasional, kemudian juga substitusi bahan industri bebas asbes ya, mendorong transisi ekonomi hijau bagi industri agar secara bertahap mengganti asbes dengan bahan alternatif yang aman bagi kesehatan. Kemudian juga revisi regulasi pelarangan total, memperbaharui landasan hukum jangka panjang untuk melarang seluruh jenis asbes secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Aduh, memang murah ya sahabat Multatuli asbes, tapi jangan dikira ya, ternyata ini bisa memicu berbagai penyakit, ancaman mematikan juga ya. Jadi meskipun murah mungkin ya, sebaiknya memang dipikirkan lagi karena untuk kesehatan bersama. Apalagi kalau misalkan si asbes ini digunakan untuk rumah huni ya. Aduh, kayaknya dipikirkan lagi deh sahabat Multatuli ya, mencari bahan-bahan lain atau material-material lain untuk atap gitu. Ya harapannya sih akan ada bahan atau atap yang bisa menunjang kesehatan gitu ya, tapi dengan harga yang relatif murah juga.

0: bersama Mudatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak memiliki tiga kekuatan utama yang menjadi identitas budaya sekaligus kekayaan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Ketiga kekuatan tersebut adalah masyarakat Baduy, sejarah yang diangkat dalam novel Max Haplar karya Multatuli, serta keberadaan masyarakat adat Kasepuhan. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Lebak mengatakan, ketiga unsur tersebut merupakan fondasi yang membentuk karakter Kabupaten Lebak dan harus terus dijaga keberlangsungannya. Ia menegaskan keberadaan masyarakat Baduy menjadi identitas yang melekat kuat pada Kabupaten Lebak. Selain Baduy, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya sejarah yang tertuang dalam novel Max Haplar karya Multatuli. Karya sastra tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Lebak karena mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi di daerah tersebut pada masa kolonial. Ia menilai keberadaan novel tersebut menjadikan Kabupaten Lebak dikenal hingga dunia internasional. Kekuatan ketiga yang dimiliki Kabupaten Lebak selanjutnya adalah keberadaan masyarakat adat Kasepuhan. Masyarakat adat Kasepuhan merupakan warisan budaya yang masih terpelihara dengan baik dan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga eksistensi masyarakat adat tersebut. Amir Hamzah menambahkan, menjaga identitas budaya bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pelestarian budaya akan memperkuat jati diri daerah sekaligus menjadi modal pembangunan di masa depan. Ia berharap generasi muda semakin mengenal sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dia optimis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, pada tahun 2025, bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Angka ini dihitung sejak hari bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa penting tersebut berlangsung di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kini menjadi Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat. Sejak saat itulah, setiap tanggal 17 Agustus secara resmi diperingati sebagai hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Multatuli FM. Kamu sedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.

0: melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 cerdas informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, baru-baru ini ada informasi ditangkapnya pilot maskapai Malaysia Airlines ya, Muhammad Sofi bin Othman, 39 tahun di Bandara Soekarno-Hatta, atas dugaan penyelundupan narkoba dan fantastis sekali sahabat Multatuli, yakni 26 kg ekstasi. Ya Tuhan ya. Nah, tidak hanya menyelundupkan, pilot tersebut juga disebut ya menerbangkan pesawat dalam kondisi memakai narkoba, sahabat Multatuli. Nah, dan ini pun terkonfirmasi ya oleh Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Temuan Perlindungan Aritonang. Dan atas kejadian ini, maskapai Malaysia Airlines juga menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah ya, dan yang paling miris juga sahabat Multatuli, data terbaru dari Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan bahwa masalah narkoba di Indonesia masih menjadi ancaman serius, dan hasil pengukuran prevalensi yang dipublikasikan pada tahun 2025 sendiri mencatat bahwa sekitar 2,11% penduduk Indonesia usia 15 hingga 64 tahun atau sekitar 4,15 juta orang pernah menyalahgunakan narkoba dalam 1 tahun terakhir, dan angka ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2023 yang hanya sebesar 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang ya. Yang lebih memprihatinkan lagi, BNN juga mengungkapkan bahwa sekitar 312 ribu remaja berusia 15-25 tahun telah terpapar narkotika, sahabat Multatuli. Dan kelompok usia remaja ini dinilai sangat rentan karena pengaruh pergaulan ya, rasa ingin tahu dan tekanan lingkungan. Lalu dampak narkoba bagi remaja yang perlu diwaspadai apa saja ya, ternyata banyak loh sahabat Multatuli ya, sudah tidak bisa ditolerir lagi ya sahabat Multatuli si narkoba ini. Nah, salah satunya adalah merusak kesehatan otak, itu sudah jelas ya, karena narkoba ini dapat mengganggu fungsi otak sehingga seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, dan kemampuan mengambil keputusan yang menjadi buruk. Dan tentunya masa remaja itu kan masa-masanya belajar ya, tentunya akan mengganggu prestasi belajar juga, karena banyak pelajar yang awalnya berprestasi akhirnya kehilangan semangat belajar, sering bolos sekolah ya, hingga putus pendidikan akibat kecanduan narkoba. Dan juga tentunya merusak hubungan dengan keluarga dan juga teman ya, karena pecandu narkoba ini seringkali menjadi lebih mudah marah atau tertutup, bahkan melakukan kebohongan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Dan hal ini juga berkaitan langsung sahabat Multatuli dengan judi online ya, dengan pencurian, tindak kriminal dan lain sebagainya. Dan juga tentunya yang tidak bisa dihindari, tentu

saja berhadapan dengan hukum ya, dan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi hukum berat sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kalau mengenali beberapa tanda seseorang mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba ya, tentunya hal ini menjadi warning besar untuk kita ya sahabat Multatuli. Ciri-cirinya seperti perubahan perilaku yang secara drastis, prestasi belajar yang tiba-tiba drop gitu ya, dan sering menyendiri, menjauhi keluarga, kemudian mudah sekali marah, emosi yang tidak stabil ya, dan pola tidur, pola makan berubah, kemudian sering meminta uang tanpa alasan yang jelas, dan kadang-kadang ya ditandai dengan melakukan kebohongan dan juga mungkin hal-hal kriminal yang dianggap kecil gitu, seperti pencurian dan lain sebagainya ya. Jadi sebaiknya memang ditelusuri dan dicari jalan keluar secara bersama-sama ya. Dan perlu diingat tanda-tanda tersebut tidak selalu berarti seseorang menggunakan narkoba sebetulnya ya. Jika muncul perubahan seperti ini, pendekatan yang tepat adalah mengajak berdialog dengan tenang dan mencari bantuan profesional bila diperlukan ya. Dan cara mencegahnya sih sebetulnya mudah ya sahabat Multatuli, dengan memilih lingkungan pergaulan yang positif, karena berawal biasanya dari lingkungan ya, coba-coba dulu, penasaran gitu, dan akhirnya terjerumus. Dan jangan takut untuk mengatakan tidak, karena ini adalah salah satu cara untuk melindungi diri kita sendiri ya. Menolak ajakan menggunakan narkoba bukan berarti tidak setia kawan, tapi menunjukkan keberanian menjaga masa depan. Dan tentunya isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat ya, jangan gabut-gabutan ya sahabat Multatuli. Banyak sekali hal positif yang bisa dilakukan, bidang olahraga, organisasi, seni, atau kegiatan sosial. Aktivitas positif ini dapat membantu remaja membangun rasa percaya diri dan mengurangi resiko terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan satu hal yang tidak kalah penting ya, ini bangun komunikasi yang baik dengan keluarga, karena remaja yang merasa didengar dan didukung ini cenderung lebih mampu menghadapi tekanan dari lingkungan sahabat Multatuli ya. Jadi ya memang tugas kita sebagai orang-orang yang tua mungkin ya, atau yang dituakan dalam keluarga, sebaiknya lebih aware lagi ya sahabat Multatuli, karena ancaman narkoba ini tidak main-main sekali. Seperti metamfetamin gitu, yang dikenal sebagai sabu, ini adalah narkotika yang sangat berbahaya dan memiliki dampak buruk yang serius terhadap fisik, mental, kehidupan sosial gitu ya. Dan ternyata narkoba jenis itu dapat memberikan kerusakan pada sistem saraf pusat, seperti merusak sel-sel otak gitu, terutama yang berhubungan dengan dopamin, kemudian yang mengatur suasana hati ya, motivasi dan juga kesenangan. Dan narkoba jenis tersebut juga dapat menurunkan fungsi kardiovaskular seperti meningkatkan detak jantung, tekanan darah ya, dan tentunya ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya di kardiovaskular, termasuk serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Kemudian kerusakan cara fisik yang akan terlihat, kerusakan gigi dan juga mulut. Aduh, udah kebayang deh sahabat Multatuli, pokoknya kelihatan deh kalau orang-orang yang memang sudah terjerumus gitu ya, pasti tidak fokus, gampang sekali terpacu adrenalin dan juga kemarahannya seperti itu ya. Jadi apapun mungkin kita harus selalu lebih waspada lagi sahabat Multatuli ya, karena ya seorang pilot saja gitu ya bisa berniatan untuk menerbangkan si narkoba itu ke negara kita dengan jumlah yang tidak sedikit, 26 kg, bisa terbayang dong ya sahabat Multatuli apa yang terjadi kalau narkoba itu lolos ke Indonesia seperti itu. Jadi tetap waspada ya, tetap sehat dengan hal-hal positif, tetap happy dengan hal-hal positif sahabat Multatuli, dan dimanapun berada aja. Ya sudahlah ya, tetap di 89 Multatuli FM. Aku ada Now dan juga Momo Geisha dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda di 89 Multatuli FM.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Kembali di 89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kita punya Troye Sivan with Angel Baby terputar di jam 4:44 menit. Menyapa sahabat Multatuli. Hai Teteh Nay, katanya sedang mendengarkan Bunda siaran. Terima kasih anak cantik. Dan semoga sore ini masih penuh semangat ya. Dan buat yang sedang di perjalanan pulang, jangan lupa tetap fokus berkendara. Yang sudah rebahan di rumah, selamat menikmati waktu santai ya. Dan kalau yang sedang overtime, semoga sebentar lagi bisa menikmati waktu istirahat. Udah, itu aja harapannya. Nah, berbicara tentang dunia sosial ya sahabat Multatuli, pernah mungkin kita mendengar tentang baterai sosial ya. Ini bukan tentang baterai handphone yang harus dicas gitu, no. Baterai sosial ini adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan energi kita saat berinteraksi dengan orang lain. Ada yang setelah ngobrol bareng teman justru makin semangat ya. Ada juga yang setelah seharian beraktivitas mungkin bertemu orang banyak, rapat, presentasi, rasanya ingin pulang kemudian hanya diam sebentar gitu. Dan itu ternyata normal sahabat Multatuli, karena setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk mengisi ulang energinya. Nah, ada pernah nggak kalau misalnya kita ke tempat ramai gitu ya, padahal kita dalam keadaan yang happy, yang semangat gitu, tapi setelah kita melihat atau kita berada di kerumunan orang yang sebegitu banyak, tiba-tiba jadi lemas, jadi tidak bersemangat, bingung mau ngapain. Mungkin itulah energi-energi yang habis ya setelah bertemu dengan orang-orang banyak. Padahal kita tidak terlalu berinteraksi gitu ya di kerumunan banyak orang itu. Tapi ya itu tadi ya, setiap orang punya cara masing-masing untuk mengisi ulang energinya. Ada yang mungkin mendengarkan musik, ada yang suka baca buku, ada yang ya cukup nikmati makanan favorit gitu ya sambil nonton serial TV atau drakor. Yang penting jangan merasa bersalah kalau sesekali ingin punya waktu sendiri ya sahabat Multatuli. Justru dengan memberi ruang untuk beristirahat, kita bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Dan mengisi baterai sosial bukan berarti menghilang gitu dari semua orang selama berhari-hari ya. Kalau misalnya ada keluarga atau ada teman yang menghubungi, sempatkan memberi kabar lah. Sesederhana membalas pesan dengan misalkan mohon maaf sedang butuh istirahat dulu, nanti kita ngobrol lagi. Nah, hal-hal seperti itu mungkin orang juga akan melihat batasan itu ya. Oh, orang tersebut sedang tidak ingin diganggu gitu ya. Dan nah, hidup ini bukan perlombaan untuk selalu terlihat sibuk ya. Jadi apa-apa sih sebetulnya kalau hari ini mungkin sahabat Multatuli memilih pulang lebih cepat ya, menikmati makan malam dengan tenang gitu, atau masih mikir nih jam segini nanti malam mau makan apa ya gitu, mau masak apa ya untuk diri sendiri. Nah, kesenangan-kesenangan kecil itu yang bisa merecharge energi kita, baterai sosial kita seperti itu. Dan karena ketika energi kita kembali penuh, tentunya hati akan lebih lapang ya, dan kita akan bahagia, bisa melihat kebahagiaan dan meskipun itu hal-hal kecil gitu ya. Dan kalau misalkan sahabat Multatuli mungkin malam ini belum bisa merecharge, itu tidak apa-apa ya. Jadi semoga sore sahabat Multatuli menyenangkan dan semoga energi positif selalu menemani setiap langkah ya. Jadi tetap semangat saja dulu, biarpun dunia bebeldagan gitu. Oke, dan sahabat Multatuli yang sudah mempersiapkan nih untuk hari-hari berikutnya, progres-progres berikutnya, karena tidak terasa ya kita sudah mulai nih memasuki akhir-akhir tahun. Dan biasanya kalau akhir tahun itu sibuk dengan deadline ya, dengan capaian target seperti itu, entah itu dalam pekerjaan maupun hal-hal lain. Tapi ya kembali lagi ingat, ada hak kita untuk beristirahat, untuk menjaga diri sendiri ya. Dan tentunya pengelolaan, kelola stres dengan baik itu menjadi salah satu cara supaya kita tidak selalu capek gitu ya, supaya kita tidak terlalu lelah dengan perjalanan. Ini kemana-mana ngomongnya gara-gara si baterai sosial, tak apa lah ya. Tapi memang benar loh sahabat Multatuli, terkadang kalau kita mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru, tergesa-gesa dan dengan ambisi gitu, kita merasa lelah sendiri. Oke,
Oke lah, biar rileks lagi aku kasih beberapa lagu lagi ya. Ada Anggi dengan Cinta Jangan Kau Pergi, tetap di 89 Multatuli FM.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, sudah di jam 5 hampir. Itu tandanya Fawla Daris pamit undur diri ya sahabat Multatul. Terima kasih banyak yang sudah setia dari pagi tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini ya. Dan jangan lewatkan seperti biasa sampai di jam 12 malam tentunya program unggulan dari Multatul Radio akan selalu menemani sahabat Multatul. Terima kasih untuk CNN Indonesia, kompas.com dan lainnya sebagai sumber berita kita di hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Multatul yang sudah mau mendengarkan Aki sebagai persembahan terakhir Kecara Prongka dengan pelarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, tema besar yang diusung dalam hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia. Tema ini memiliki makna mencerminkan tekad bangsa untuk terus memperkuat persatuan, mewujudkan kedaulatan yang berpihak pada rakyat, serta mempercepat kemajuan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas informatif.

Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 1.600 peserta mengikuti lomba lari bertajuk Rangkas Bitung 5K 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para peserta dari berbagai daerah dan jenjang usia. Peserta yang mengikuti lomba berasal dari kalangan pelajar hingga

0: olahraga. Selain olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi daerah. Salah satu fokus yang diangkat adalah memperkenalkan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kabupaten Lebak. Pengunjung terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli makanan, minuman, dan kerajinan khas Lebak. Di sisi lain, para peserta mengaku senang dapat mengikuti perlombaan yang berlangsung meriah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Rasha, mengaku baru pertama kali mengikuti lomba lari sejauh 5 km. Siswa kelas 8 SMP tersebut mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri sejak jauh hari sebelum perlombaan. Melalui penyelenggaraan Rangkas Bitung 5K 2026, pemerintah Kabupaten Lebak berharap pariwisata dan sektor UMKM dapat berkembang secara bersamaan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau memang sehat ya. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa Anda sahabat Mutatuli di kesempatan hari ini, tepat di hari Senin di tanggal 3 Juli. Udah mulai Agustus ya. Sorry, I forget. Di tanggal 3 Agustus di tahun 2026, tentu ini merupakan bulan baru gitu ya, mengawali bulan. Mudah-mudahan sih segala sesuatunya bisa lancar, tidak ada kendala sedikit pun, keuangan juga masih stabil ya, cenderung stabil. Oke, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap stay tune sampai dengan jam tersebut. Mudah-mudahan ada banyak insight, inspirasi, ada value yang bisa didapatkan selama 2 jam ke depan.

Dan Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Lala Huta dengan Cobalah Untuk Setia di jam 19:46 untuk malam hari ini, dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Semoga sehat, bahagia, dan juga tetap bersemangat menjalani hari-hari ya sahabat Mutatuli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di 89. Malam hari memang menjadi waktu yang tepat banget untuk beristirahat, melepas segala penat setelah seharian beraktivitas, atau sekedar menikmati suasana yang lebih tenang. Dimanapun sahabat Mutatuli berada, baik yang masih dalam perjalanan pulang, sedang bekerja, berkumpul bersama keluarga, maupun menikmati waktu sendiri, semoga kehadiran 89 Mutatuli FM bisa menjadi teman yang menemani malam-malam Anda. Sekali lagi yang baru aja join, selama beberapa waktu ke depan kita akan menghadirkan berbagai lagu pilihan, kemudian juga informasi menarik serta beberapa cerita-cerita inspiratif yang semoga bisa membuat malam kita ini menjadi lebih berwarna. Jadi tetap bersama kami, nikmati setiap momennya, dan jangan ragu untuk share di WhatsApp kita. WhatsApp kita lagi ada masalah ternyata, lupa ya. Yang jelas terima kasih masih terus ya bersama kami. Kita coba nikmati lagu yang satu ini dari Fatin dengan Tidur Siang.

Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas dari daftar harian yang bejibun, kelegaan yang kita rasakan akan mendorong otak untuk melepaskan senyawa kimia dopamin yang bertanggung jawab untuk mood positif. Entah itu dengan makan malam romantis dengan pasangan, membeli gadget baru, menikmati sepotong kue, atau meluangkan waktu untuk memanjakan diri dengan pergi ke bioskop atau nyalon. Dorongan dopamin akan memberikan kita motivasi lebih banyak untuk semakin bergerak maju dan melakukan lebih banyak lagi. Ketika terjebak di masa-masa sulit, coba untuk mengingat-ingat kembali kesuksesan yang pernah kita raih dulu. Tidak peduli seremeh apapun itu. Ternyata, hal kecil seperti itu ampuh membantu meningkatkan semangat kerja dan kepercayaan diri kita di kantor. Keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri terbukti dapat mencerminkan hasil kerja nyata yang lebih positif di tempat kerja.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata Tampak baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: negara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli Warta 89 edisi 3 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Kabupaten Lebak Amir Hamzah menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mempertahankan KORI dan KORIAH asli Kabupaten Lebak agar tetap mewakili daerahnya sendiri dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten. Pernyataan tersebut disampaikan Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Lebak. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tekad yang kuat dalam menjaga potensi putra-putri terbaik Kabupaten Lebak. Ia menilai selama ini Kabupaten Lebak memiliki banyak KORI dan KORIAH berkualitas yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian, masih ditemukan putra-putri asli Kabupaten Lebak yang justru memilih atau direkrut untuk mewakili kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi peluang Kabupaten Lebak meraih prestasi yang lebih baik di ajang MTQ. Amir Hamzah menambahkan, Kabupaten Lebak selama ini memiliki kebanggaan tersendiri karena selalu mengirimkan peserta asli daerah dalam berbagai perlombaan, baik di bidang keagamaan maupun bidang lainnya. Ia berharap kebanggaan tersebut dapat terus dipertahankan melalui komitmen yang nyata dari seluruh pihak. Menjaga potensi daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan seluruh pengurus LPTQ. Ia menilai pembinaan terhadap KORI dan KORIAH harus dilakukan secara berkesinambungan sejak usia dini. Dengan pembinaan yang baik, menurutnya kualitas peserta dari Kabupaten Lebak akan terus meningkat setiap tahunnya. Para peserta juga diharapkan memiliki rasa bangga untuk membawa nama Kabupaten Lebak di berbagai ajang perlombaan. Amir Hamzah optimistis putra-putri asli Kabupaten Lebak memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan daerah lain. Ia menyebut berbagai prestasi yang telah diraih selama ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Kabupaten Lebak memiliki kualitas yang baik. Karena itu, menurut Amir, komitmen mempertahankan peserta asli daerah harus menjadi perhatian bersama. Ia berharap tidak ada lagi KORI maupun KORIAH asal Kabupaten Lebak yang memperkuat daerah lain hanya karena alasan tertentu. Pemerintah Kabupaten Lebak lanjutnya akan terus memperkuat program pembinaan melalui LPTQ agar lahir lebih banyak generasi Qurani yang berprestasi. Selain meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, pembinaan juga diarahkan untuk membentuk karakter, akhlak, serta rasa cinta terhadap daerah. Amir Hamzah menambahkan bahwa keberhasilan peserta MTQ tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Lebak. Ia berharap seluruh elemen masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam mempertahankan potensi KORI dan KORIAH asli Kabupaten Lebak. Dengan adanya komitmen yang kuat antara pemerintah, LPTQ, masyarakat, dan para peserta, Kabupaten Lebak diyakini mampu meningkatkan prestasi pada MTQ tingkat Provinsi Banten hingga tingkat nasional. Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi Qurani yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Lebak di berbagai ajang keagamaan pada masa mendatang. Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak memiliki 3 kekuatan utama yang menjadi identitas budaya sekaligus kekayaan budaya yang tidak dimiliki daerah lain. 3 kekuatan tersebut adalah masyarakat Baduy, sejarah yang diangkat dalam novel Max Haplar karya Multatuli, serta keberadaan masyarakat adat Kasepuhan. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Lebak mengatakan, ketiga unsur tersebut merupakan fondasi yang membentuk karakter Kabupaten Lebak dan harus terus dijaga keberlangsungannya. Ia menegaskan keberadaan masyarakat Baduy menjadi identitas yang melekat kuat pada Kabupaten Lebak. Selain Baduy, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya sejarah yang tertuang dalam novel Max Haplar karya Multatuli. Karya sastra tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Kabupaten Lebak karena mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi di daerah tersebut pada masa kolonial. Ia menilai keberadaan novel tersebut menjadikan Kabupaten Lebak dikenal hingga dunia internasional. Kekuatan ketiga yang dimiliki Kabupaten Lebak lanjutnya adalah keberadaan masyarakat adat Kasepuhan. Masyarakat adat Kasepuhan merupakan warisan budaya yang masih terpelihara dengan baik dan menjadi kekayaan yang sangat berharga. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga eksistensi masyarakat adat tersebut. Amir Hamzah menambahkan, menjaga identitas budaya bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pelestarian budaya akan memperkuat jati diri daerah sekaligus menjadi modal pembangunan di masa depan. Ia berharap generasi muda semakin mengenal sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Dia optimis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 1.600 peserta mengikuti lomba lari bertajuk Rangkas Bitung 5K 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para peserta dari berbagai daerah dan jenjang usia. Peserta yang mengikuti lomba berasal dari kalangan pelajar hingga lanjut usia. Anak-anak berusia 6 tahun pun turut ambil bagian dalam ajang lari tersebut. Rangkas Bitung 5K menjadi salah satu agenda olahraga yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah sukses digelar pada tahun sebelumnya. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari ketika mereka memadati lokasi start. Masyarakat juga memadati area kegiatan untuk memberikan dukungan kepada para pelari. Sekretaris Panitia Rangkas Bitung 5K 2026 Bayu Hadiana mengatakan, jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Lebak, pelari juga datang dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumatera dan Sulawesi. Bayu menjelaskan Rangkas Bitung 5K telah diagendakan menjadi kegiatan tahunan pemerintah Kabupaten Lebak. Penyelenggaraan rutin diharapkan mampu meningkatkan citra Kabupaten Lebak sebagai daerah yang aktif menggelar event olahraga. Selain olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi daerah. Salah satu fokus yang diangkat adalah memperkenalkan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kabupaten Lebak. Pengunjung terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli makanan, minuman, dan kerajinan khas Lebak. Di sisi lain, para peserta mengaku senang dapat mengikuti perlombaan yang berlangsung meriah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Rasha, mengaku baru pertama kali mengikuti lomba lari sejauh 5 km. Siswa kelas 8 SMP tersebut mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri sejak jauh hari sebelum perlombaan. Melalui penyelenggaraan Rangkas Bitung 5K 2026, pemerintah Kabupaten Lebak berharap pariwisata dan sektor UMKM dapat berkembang secara bersamaan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dilansir dari sindonews.com, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melayangkan surat teguran kepada platform YouTube terkait konten siaran langsung atau live stream milik Muhammad Jana alias Big Mo yang melibatkan anak-anak dalam promosi rokok elektrik atau vape. Menteri Komdigi Muti Hafid menegaskan, praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius. Mutia menjelaskan surat teguran tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta ketentuan perundang-undangan lainnya. Melalui surat tersebut, Komdigi meminta YouTube untuk segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten dimaksud, sekaligus menyampaikan klarifikasi mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Selain itu, Komdigi juga meminta YouTube memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif terhadap konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital, termasuk promosi produk rokok elektronik. Platform tersebut juga diminta meningkatkan kecepatan penanganan konten serupa, serta memastikan mekanisme deteksi dan pembatasan usia berjalan secara efektif. Mutia menegaskan, Komdigi tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif apabila YouTube tidak menindaklanjuti temuan tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Marcel dengan Terserah Kamu di jam 20 lewat 16 menit untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang sekali lagi masih terus di 89 ditemani bersama saya Lilo hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, sahabat Mutatuli, di tengah kesibukan dan juga lelahnya aktivitas hari ini, ingatlah bahwa setiap orang pasti pernah merasakan lelah, merasakan ragu, bahkan rasa ingin menyerah. Namun, satu hal yang perlu kita yakini bersama, tidak ada usaha yang sia-sia selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Nah, malam ini saya akan mengajak sahabat Mutatuli semuanya untuk sejenak merenung dan juga memberikan ruang bagi diri sendiri. Kalau hari ini terasa berat banget dirasa, itu artinya bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh dan sedang belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Don't try to think hard, kata teman saya pernah bilang begitu gitu ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita sudah berjuang sejauh ini dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ingatlah, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk berhasil. Yang terpenting adalah tetap berjalan, tetap mencoba, dan tidak berhenti percaya pada diri sendiri. Yang jelas, mari kita isi hati kita dengan something positive vibes gitu ya. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua beban, kemudian yakin pada diri sendiri bahwa insya Allah hari esok selalu membawa kesempatan baru untuk apa ya, menjadi lebih baik gitu ya. Karena ya kita tidak sendiri, ada beberapa yang lain juga merasakan hal yang sama. Kemudian juga yang pasti saya juga di sini siap memberikan dan juga membawa semangat serta berharap bisa menjadi apa ya, semacam reminder kecil gitu ya untuk bisa melewati semuanya. Oke. Yang lagi lesu hari ini, yang lagi agak sedikit up and down gitu ya, saya kasih lagu yang satu ini ya, biar lebih semangat.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh,

0: FM
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
0: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
0: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
0: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
0: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Cintai Aku Lagi yang dirilis oleh Shania pada tahun 2006 diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu terkenal Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan masa lalu, merasa hampa tanpa kekasih, dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk dicintai kembali. Shania awalnya sempat merasa ragu untuk menyanyikan lagu Cintai Aku Lagi karena tantangan musikalitasnya. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Shania yang sengaja dibuat agar musik R&B khasnya lebih bisa diterima pendengar luas atau membumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, Cintai Aku Lagi.

0: wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatulis semuanya yang masih terus stay tune di 89. Nah, bagi Anda pekerja kantoran yang mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga, kita bisa melakukan berbagai aktivitas fisik sederhana untuk memastikan tubuh kita tetap bergerak. Saat menuju ruangan kantor, cobalah untuk memilih naik tangga ketimbang lift atau eskalator. Kita juga bisa meluangkan waktu untuk berjalan-jalan atau sekedar naik turun tangga sebelum dan sesudah makan siang. Terkadang perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari ini bisa membantu kita memulai olahraga dan menjadi lebih aktif.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik aktif.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 891 FM. Cerdas, informatif dan juga solutif. Selamat malam sahabat Mutatuli. Seperti biasa, ketemu lagi sama Diti ya di gelaran Dawai Malam Mutatuli untuk kesempatan malam hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Semoga kabar baik untuk Anda semua, tidak kurang satu apapun, semuanya berjalan dengan lancar. Kalaupun memang belum sesuai harapan, bersabar, kemudian terus berupaya, terus berusaha. Pepatah bijak bilang, jangan pernah berhenti, lanjutkan saja gitu ya. Selama memang ada upaya dan juga perjuangan, pasti akan menemui titik di mana kesuksesan serta keberhasilan itu bisa didapatkan. Oke. Ada koreksi yang sudah mengawali jumpa kita malam hari ini dari Anita Kemang dengan Nelangsa. Iya. Lagu lawas saat ini ya. Lagu yang di eranya ini apa ya? Sering dijadikan lagu yang di request ya. Lagu yang di request yang kemudian lagu ini juga memiliki cerita gitu ya. Memiliki cerita bagaimana nelangsanya seorang wanita gitu ya. Nelangsanya seorang wanita ketika berkaitan dengan cinta ya. Berkaitan dengan cinta pasti ya kita tahu sendiri bahwa perempuan ini memiliki apa namanya hati yang lembut gitu ya. Hati yang penuh dengan kedekatan, apa namanya ingin mendapatkan apa namanya sih harapan dari seseorang yang diharapkannya itu sesuai harapan kayak gitu. Kok nyebut harapannya sampai 3 kali ya? Ya emang kayak gitu ya. Dan ketika ini berakhir apa namanya berarti tidak sesuai harapan ya. Berakibat nelangsa yang kemudian ini muncul perasaan sedih, sengsara atau menderita yang amat sangat dalam ya, amat sangat dalam hati dan ini bisa disebut menggambarkan suasana hati yang susah atau nasib yang malang kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan cinta, ya pasangannya misalkan meninggalkannya atau berselingkuh atau banyak melakukan yang tidak diinginkan sebagai pasangan kayak gitu. Dan ini sebagai apa wanita yang memiliki perasaan lembut, perasaan sedih, sengsara dan menderita ini pasti akan dirasakan. Akan tetapi jangan terlalu berlarut-larut ya. Jangan berlarut-larut yang kemudian perasaan larutnya ini tidak menjadikan solusi, hanya menambah beban, hanya menambah derita. Dijalani saja. Kalau memang bisa dipertahankan, dipertahankan ya. Tapi dengan alasan yang masuk logika barangkali ya. Kalau misalkan tidak bisa dipertahankan, ya mau dibilang apa? Sudah berusaha gitu kan. Oke, untuk yang mau bergabung seperti biasa kita juga nanti akan menantikan kebersamaan Anda yang mau bergabung lewat pesan WhatsApp di 087777 513162. Nanti Aditya bacakan semua pilihan lagu Anda dan kiriman salamnya hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 891 FM ada Durian Jatuh. Iya. Ini lagu udah lama banget sih ya. Jarang saya dengar gitu ya. Dari miliknya Imam S. Arifin gitu. Dan ini kalau nggak salah juga kayak lagu terakhir ya yang dipopulerkan Imam S. Arifin sebelum akhirnya berada dalam satu musibah kayak gitu ya. Dan setelah itu ya banyak lagi cerita-ceritanya begitu ya. Dan pengertian dari Durian Runtuh yang menjadi sebuah lagu ini kayak mendapatkan rejeki gitu ya. Kayak ada istilah, oh kamu dapat durian runtuh gitu. Kamu kayak dapat jackpot kayak gitu ya. Arti dari durian runtuh gitu. Dan ini kan kaitannya dengan keuntungan atau keberuntungan yang sangat besar yang datangnya secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka dan juga tanpa susah payah gitu ya. Dan kalaupun tadi dikaitkan dengan lagu seolah hal yang terjadi dalam sebuah hubungannya ini seperti sesuatu yang datangnya tiba-tiba tidak menyangka kayak gitu. Dan seperti kebalikannya seperti itu ya. Seperti kebalikannya dari durian itu yang sebenarnya adalah mendapatkan sebuah rezeki atau sebuah keuntungan yang keberuntungannya itu secara tiba-tiba datang. Dan kalau dalam sebuah hubungan yang tadinya sebaliknya gitu ya, yang tadinya berjalan dengan lancar tanpa pernah terpikir apapun, yakin dan percaya bahwa hubungannya ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya munculnya pihak ketiga gitu kan, tapi ternyata itu terjadi kayak gitu dan tidak disangka gitu. Itu terjadi dengan begitu kepercayaan yang sangat luas, dengan begitu berharap banyak gitu. Tidak mungkin orang yang menjadi kekasihnya ini akan mengingkari gitu kan, atau mengkhianati di tengah jalan gitu. Nah mungkin ini kebalikannya dari durian itu yang secara artinya itu adalah mendapatkan sebuah keberuntungan kayak gitu. Dan ini juga kan kayak makna bahwa buah durian yang matang yang jatuh itu kan ya, anggap durian itu tuh durian jatuhan lah. Ini rasanya dan manisnya juga berbeda dengan durian yang dipetik belum terjatuh gitu ya. Kemudian masaknya itu dengan proses harus didiamkan dulu gitu. Jadi kemurnian rasa yang manis yang polnya itu ketika kita mendapatkan sebuah buah durian jatuh dari pohonnya sendiri gitu. Dan itu sudah banyak yang membuktikan kan kayak gitu ya. Dan ini juga kita gak mesti manjat gitu ya, mendapatkan keberuntungan durian yang jatuh rasanya luar biasa. Dan ini juga kadang menjadi sebuah tag atau sebuah promosi dari sebuah usaha, misalkan menjual durian jatuhan. Nah orang sudah terpikir bahwa durian jatuh itu manisnya tuh akan berbeda dengan durian yang dipetik seperti itu. Dan secara umum juga durian runtuh ini menyatakan nasib baik yang mendadak, seperti mendapatkan bonus uang atau rezeki yang nomplok. Kalau istilah sekarang tuh jackpot kayak gitu ya. Dan yang mendapatkan jackpot tuh adalah orang yang beruntung yang tidak pernah menyangka sama sekali akan mendapatkan sebuah keberuntungan gitu ya. Oke. Kami masih terus menantikan kebersamaan Sabah Muda Tuli yang tengah setia bergabung di gelaran Dawai Malam di kesempatan malam ini ya, di layanan WhatsApp di 08-874-513162. Boleh kirim lagu dan kirim salamnya, nanti kita bacain satu persatu ya. Nanti di jam 10 kita mulai bacakan kiriman salam Anda. Dan tentunya juga selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi Multa Tuli 89 FM yang kami siarkan di Jalan Abdi Negara ya. Ada yang banyak nanya sih Bang, katanya kalau Jalan Abdi Negara itu di mana ya gitu. Karena kan
ada sebagian, bukan sebagian, mungkin banyak banyak yang tidak mengetahui Jalan Abdinegara itu terhitung atau tersebutkan itu dari mulai mana gitu ya. Jadi Jalan Abdinegara itu mulai terhitungnya kalau misalkan dari Jalan Raden Temenggung ya, Raden Temenggung Hardiwinangun atau dulu tuh sering disebut Jalan Pahlawan, itu apa pertigaan, yang pertigaan dari Jalan Hardiwinangun yang tepatnya tuh kantor koperasi ya, titiknya di situ gitu ya, Jalan Hardiwinangun tuh sampai lurus ya, sampai lurus Pendopo Kabupaten Lebak, kemudian kantor DPRD, kemudian ke arah alun-alun apa, ke arah alun-alun menuju masjid, dan bertemu di jalan apa ya, bukan Otista sih, apa namanya, lupa lagi saya, yang jalan menghubungkan antara alun-alun menuju Awe pun sebaliknya rumah sakit gitu. Nah itu pertigaannya gitu, tersebut disebut Jalan Abdinegara kayak gitu ya. Dan sebaliknya ketika dari rumah sakit, ketika Anda berbelok ke alun-alun, kemudian lurus sampai ke apa namanya, ke Jalan Hardiwinangun, itu tertunjuk Jalan Abdinegara ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah informasi, oh ternyata itu yang sering dilewati itu dari mulai apa namanya alun-alun, kemudian ke pendopo sampai lurus ke kantor koperasi, ternyata itu disebut Jalan Abdinegara misalkan kayak gitu. Dan Radio Multatuli ada di sana ternyata, iya. Jadi banyak yang memang apa namanya, karena nah Radio Multatuli ini dikenalnya itu di era tahun 2017-an ya, 2017, 2015 sudah muncul nama Multatuli ketika apa namanya RSPD ya, kemudian juga ada peraturan daerahnya yang menyebutkan bahwa Radio Multatuli FM itu apa namanya dari RSPD menjadi Radio Multatuli. Kemudian di 2017 dengan hadirnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, akhirnya Radio Multatuli berada di Kominfo. Dulu di masih di tahun 2015 masih apa namanya, masih di bawah Humas, Humas Protokol Pemda atau Pemkab Lebak. Tapi sejak 2017 Radio Multatuli berada di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau disingkatnya Diskominfo SP. Ya. Yeah.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Sabang Ratatuli, lagu kerinduan ini cocok sekali buat Anda yang ingin mengungkapkan rasa rindu, ya, rasa ingin bertemu, rasa kangen yang mendalam, ya, serta kenangan terhadap seseorang, tempat atau masa lalu gitu. Jadi lagu ini cocok banget mewakili perasaan Anda yang tengah mendambakan seseorang itu bisa ditemui. Biasanya nih bertemu dengan pasangan yang tengah ada di luar daerah, ya, LDR lah istilah hubungannya tuh, long distance relation katanya, kalau orang kita bilang gitu, ya, jadi hubungan jarak jauh. Jadi ketika ini mendera di tengah malam, di malam ini gitu ya, sematkan aja lagu kerinduan dari miliknya Ridho Roma, ya. Ini orang yang akan, yang mendengarkannya ini seolah mengetahui bahwa orang ini tengah merindukan gitu, merindukan kamu kayak gitu, terus ingin ketemu, ya, dan pastinya juga mengingat begitu banyak kenangan dengan kamu kayak gitu. Pastinya banyak juga tempat ataupun masa lalu yang apa ya, memiliki hal-hal yang indah gitu. Dan hal-hal indah itu bisa muncul ketika rasa kangen itu datang kayak gitu. Jadi lagu ini boleh tuh diwakilkan sebagai perasaan Anda sama seseorang Anda kayak gitu. Dan lagu kerinduan ini juga berisi ungkapan hati kita yang lagi sepi, tengah sedih, dan penuh cinta, ya, karena jarak dan waktu. Oh, ngebayang gak kalau misalkan punya hubungan terhalang jarak, terhalang waktu kayak gitu. Kalau terhalang jarak mungkin kita yang ada dalam pikiran kita tuh jarak yang jauh gitu kan. Kalau waktu itu biasanya gak bisa ketemu kan kayak gitu, jarak dan waktu. Ya jauh ya gak bisa ketemu. Dan itu terhalangnya karena memang seseorang yang kita rindu, kangenin itu berada dalam satu pekerjaan yang memang tidak bisa mendadak harus bisa ketemu gitu. Karena mungkin ada perjanjian dengan perusahaannya, perjanjian juga dengan apa namanya, bosnya gitu. Sehingga ada waktu yang sudah ditentukan, misalkan nanti bulan depan gitu baru bisa bertemu kayak gitu. Dan ini biasanya ketemunya sama apa namanya, pasangan yang memiliki pasangan yang bertugas di sebagai penegak sebagai APH, ya, aparat penegak hukum yang memiliki pendidikan atau tengah berada dalam tugas negara gitu, ya, tentara juga sama kayak gitu kan. Ketika punya pasangan berada di luar daerah, menjaga perbatasan, kemudian menjaga perdamaian, kemudian juga bertugas untuk mewakili kedinasannya kayak gitu. Sehingga ketika berada di posisi tersebut tidak bisa tuh apa, rasa rindu yang muncul ingin bertemu tuh diharapkan bisa datang sebegitu aja, karena waktunya itu yang sudah ditentukan oleh kedinasannya gitu, oleh tugasnya. Sehingga kalau misalkan 3 bulan, 7 bulan, 5 bulan, ya sebanyak bulan itulah akhirnya setelah selesai baru bisa bertemu.

membuka apa namanya WhatsApp yang sudah Anda kirimkan barangkali ya ke 087774 kali ya 5163162. Oke. Ya, sudah ya. Sudah jam 10 soalnya, sudah jam 10 lebih 5 menit waktunya kita bacain kiriman salam Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, yang pertama datangnya dari siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, salam kenal. Penggemar baru dari Cikesal minta diputerin lagunya Kertas Membakar Api dari Mansur S atau Kertas dan Api ya. Lagunya dikirim salam buat semua penggemar Radio Multatuli. Salam kenal Bang di Cikesal. Buat yang lagi siaran, selamat tugas, sampai tuntas ya. Maaf gak menyebut namanya Bang. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke. Dari Bang Ber ya, Bang Ber di Cikesal. Oke, makasih banyak warga Cikesal yang sudah bergabung di 08774 kali ya 513162. Kok Bang gak pakai yang 8900 ujungnya? Kita masih kerepotan ya, nanti aja kalau sudah bisa kita operasikan baru kita informasikan. Ini dibuka nomor chat pribadi itu karena saya mendapat banyak juga Bang, kalau memang lagi WA-nya lagi nggak bisa digunakan ya pakai nomor abang aja bisa nggak? Oh nggak apa-apa ya, yang terpenting apa namanya bisa meramaikan acara ini gitu ya. Makasih banyak Bang Ber di Cikesal. Salam untuk warga Cikesal semuanya, juga warga yang ada di kawasan Pamarayan ya. Saya jadi teringat sama fans lama saya, Pak Guru Heri. Entah masih bertugas apa mungkin sudah pensiun ya, tapi kayaknya masih bertugas gitu ya. Soalnya waktu ketemu sama saya di berapa ya, 20 tahun yang lalu lah ya, di 20 tahun yang lalu tuh masih muda gitu. Sekarang masih ya masih ada mungkin sekitar 5-6 tahun lagi gitu ya mengabdi di kedinasannya gitu. Saya pikir masih bertugas gitu. Semoga Mama Egy-nya juga gitu ya. Saya ingat Mama Egy. Berarti Egy-nya udah perjaka, udah pemuda. Mungkin udah punya pasangan barangkali ya. Kang Arya Bima juga di Pamarayan, terima kasih banyak sudah mengingatkan bahwa katanya mengenal beliau gitu ya. Pak Guru Heri, lama nian saya jujur dan juga jarang kesana karena jaraknya juga luar biasa ya, dan pastinya sudah luar biasa juga ya, kawasan Pamarayan Penyeberangan ya. Saya juga mengenal ada Babe Eman, cuman juga sudah lupa barangkali ya, soalnya udah luar biasa 20 tahun loh, 2006 sekarang udah 2026 ya, ya kan? Bener kan ya, 2006 sekarang 2026 berarti 20 tahun ya. Luar biasa. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adit dari kawasan lingkungan Pecek Cilegon, Paman Salim ya, yang punya apa namanya kawasan Bojonegoro. Iya, Bojonegara. Tambang pastinya nih ya. Terima kasih banyak Paman Salim sudah berkirim berkirim salam di malam hari ini sehingga bisa menemani saya bertugas di Dawai Malam. Paman Salim di lingkungan Pecek Cilegon, Dawai Multatuli FM The Gay Boy. Ada yang mau minta lagu nih Bang Adit. Ya. Yeah. Teh Rohayati di lingkungan Pecek Cilegon, yang lagunya tuh dari miliknya Endang Maimunah. Iya. Ada yang biasa disebutnya Endang Maimunah. Kalau orang Sunda biasanya Endang, ya, Endang Maimunah. Tapi kalau perempuan Endang. Kalau laki Endang. Ya, kayak teman saya namanya Endang Kosasi gitu. Tapi kalau misalkan ada di sana Jakarta mungkin kayaknya nama perempuan gitu ya. Endang Kosasi gitu. Oke, Boneka Cinta lagunya ya, yang original dikirim buat Teh Ijah dan Teh Encun yang ada di depan stasiun Catang. Juga buat Kang Genul sekeluarga,
buat Pak Ang, Arya Bima, juga buat semuanya yang lagi pantengin Multatuli 89 FM, buat Bang Aditnya hatur nuhun. Iya, sami-sami kembali kasih gitu ya. Biasanya kalau sudah hatur nuhun tuh. Nanti ditunggu lagunya ya. Boneka Cinta. Saya juga agak senang nih malah ini lagu, sering saya puterin juga. Jadi kayak apa sih? Kayak nyeritain bagaimana kita menunjukkan rasa suka gitu sama seseorang, bagus-bagus di bikin indah-indah kayak gitu ya. Tapi tidak mendapat perlakuan yang semestinya kayak gitu. Agak sedikit kecewa juga gitu ya. Kemudian di belakang Teh Rohayati kita coba buka lagi. Ada siapa ini? Oke. Aduh, bentar nih. Oke, panjang banget nih. Oh iya, assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam. Bisa on air enggak? Aduh, kayaknya enggak bisa nih. Karena kita masih berkirim salam dulu kalau untuk on air, karena juga harus ada teknisinya yang harus menyediakan supaya suaranya bisa keluar gitu ya, biar suaranya tuh agak luar biasa didengar sama yang lain juga luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan sudah waktunya akan kita konfirmasi lagi gitu ya. Tapi untuk sementara kita menantikan Anda untuk bergabung tuh via WhatsApp gitu ya, pesan WhatsApp ya. Dikirimkan saja, kirim lagunya, kirim salamnya juga ya. Ini mana nih? Dari siapa sih nih? Oh, dari Kadu Agung bersama Nurul Fatima. Oke, lagunya dong, Kais dan Laila dari Joni Iskandar. Bang Adit siarannya sendiri, Bang Rikunya mana? Oh, Bang Riku kayaknya masih ada sesuatu gitu ya. Dan bukan ada sesuatu, memang hari Senin tuh libur Bang Riko tuh ya, libur kebagian offnya hari Senin Bang Riko ya. Jadi Minggu malam Senin saya sendiri, Senin malam Selasa sendiri, baru nanti saya bisa berduel dengan Bang Riko tuh besok malam Rabu ya, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu gitu. Kalau malam malam Kamis ya, malam Kamis. Nah, pas malam Jumatnya saya yang kebagian off. Jadi Bang Riko offnya di hari Senin, Bang Adit offnya di hari Kamis. Jadi kalau misalkan pas malam Jumat Anda mendengar Bang Riko sendirian, berarti saya lagi off. Karena dalam seminggu kita kebagian off, kecuali saya mau ngelembur gitu ya. Oke, buatnya Bang Adit kirim salam Bang. Buat Bang Adit aja seorang. Aduh, kan banyak, ada Pamar Salim, ada Tero Hayati, ada Kang Jainul, terus juga ada Pak Ang, ada Arya Bima, ada siapa lagi? Ya, tadi yang sudah bergabung juga warga Cikesal, Bang Ber gitu ya, Bang Ber ya. Bang Ber apa Bang Ber ya? Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuhun. Iya, sama Nurul Fatimah, makasih banyak di Kadu Agung. Salam untuk Kang Jainulnya ya. Kalau Kang Jainulnya minta lagunya apa? Sampaiin ya, Teh Nurul Fatimah ya. Kalau memang Kang Jainul tuh memang pengennya tuh live on air gitu. Biar medok, kata kalau orang Sunda tuh bikin bumbu itu ya, biar medok katanya gitu. Abdol gitu. Iya, tapi nanti Insya Allah kita upayakan agar kita bisa live on air lagi. Ya minimal ada penambahan juga dari rekan-rekan yang lain, sahabat Multatuli yang bergabung misalkan lewat on air. Ya minimal 10 orang yang bisa live on air, kita akan upayakan gitu kan secepat mungkin. Karena sudah ada beberapa nih, ada Kang Pak Ang, kemudian juga ada Pamad Salim, Teru Hayati, terus Nurul Fatima, Kang Jainul, Arya Bima, terus juga ada Bang Ber. Nah, 7 orang nih. Kira-kira ini bisa nanti bisa live on air, kita upayakan nanti. Bisa bergabung saja ya. Live on air kita upayakan. Tapi nanti besok kita upayakan ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan sama tim teknis kita yang luar biasa.
ada Kang Chandra. Baik, sambil menantikan kebersamaan Anda kembali di 08-7743-651-3162. Ada koleksi yang sudah sempat di request ya, dari warga Cikesal. Ada Bang Bar dengan Kertas dan Api.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Ya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89.1 FM. Joni Iskandar dengan lagunya Kais dan Laila. Lagu ini mengisahkan hubungan antara Kais dan Laila atau Laila dan Majnun. Iya. Kenapa disebut kenapa enggak Laila dan Kais gitu? Malah di sini disebutnya tuh Laila dan Majnun. Ternyata ada arti tersendiri loh. Ya. Kisah cinta dua orang yang sangat saling mencintai ini, dan ini sebuah kisah hubungan apa dua remaja gitu ya. Lambang cinta sejati yang sangat kuat, kemudian murni dan tulus hingga membuat seseorang lupa pada dunia gitu. Jadi ternyata juga ada pengertian yang lainnya juga loh. Saya baru tahu nih. Ini luar biasanya apa? Manggogle nih, luar biasanya. Jadi akhirnya kita bisa apa namanya tahu gitu, seluk-beluk dari sebuah kisah gitu kan. Kemudian dijadikan sebuah lagu oleh Joni Iskandar dan juga memberitahukan kepada semua orang banyak gitu bahwa ternyata Laila dan Majnun ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa, melambangkan cinta sejati yang sangat kuat, murni dan tulus hingga membuat seseorang lupa pada dunia. Nah ini nih, seseorang bisa lupa pada dunia kayak gitu. Dan ini tuh dua remaja di Jazirah Arab yang saling jatuh cinta sejak masa sekolah. Dan kenapa ditulisnya tuh bukan lagunya apa, bukan filmnya tuh Laila dan Kais gitu, tapi malah Laila dan Majnun. Ternyata Majnun itu memiliki arti karena apa namanya, akibat tidak direstui oleh orang tua, kemudian mereka berpisah. Kais ini menjadi sangat sedih, ya, hilang akal dan sering meracau atau ngomong sendirilah. Meracau itu kan ngomong sorangan gitu. Menyebut nama Laila di padang pasir. Hingga ya tuh di sama orang tuh dijuluki Majnun, ya. Bukan apa menyebut nama Kais tapi disebut Majnun, dijuluki Majnun, artinya orang gila. Orang gila karena cinta gitu, bukan orang gila yang artinya apa namanya tanda kutip seperti orang tidak sehat gitu, tapi dia gila karena cinta gitu. Sehingga rasa cinta sejati yang sangat kuat, mur dan tulus tuh hingga seorang Kais ini lupa pada dunia gitu. Dan ternyata memiliki juga makna spiritual atau sufinya tuh dalam tradisi Islam dan tasawuf tuh. Kisah Kais dan Laila atau Laila dan Majnun ini adalah perumpamaan tentang cinta manusia yang berubah menjadi cinta kepada Tuhan gitu. Cinta kepada Allah SWT, di mana sang pencinta Kais ya sampai mendapat julukan Majnun ini meleburkan diri dan melupakan segalanya selain yang dia cintai ya gitu. Karena memang sudah tidak memiliki harapan terhadap Laila yang sudah tidak mendapat restu dari orang tuanya. Akhirnya kecintaannya seorang Kais itu dicurahkan kepada Yang Maha Kuasa kayak gitu. Dia meleburkan diri gitu karena dia sudah tidak bisa berbuat banyak karena memang status, perbedaan dan segalanya gitu. Sehingga mereka tidak bisa dipersatukan karena cintanya yang sangat sangat suci, murni, kuat gitu. Akhirnya dia meluapkan rasa cintanya dengan meleburkan diri, melupakan segala yang namanya dunia gitu ya, kepada keindahan ilahi. Karena wanita cantik, semua ciptaan Allah itu adalah keindahan ilahi yang diciptakan. Sehingga seorang Kais yang kemudian mendapat julukan Majnun itu sebagai seorang yang akhirnya itu disebut orang gila gitu. Tapi ternyata dia itu melupakan kesedihannya itu dengan cara meleburkan diri ya, meleburkan diri dan melupakan segalanya selain yang dia cintai, Laila sebagai simbol keindahan ilahi. Oh, luar biasa banget ini. Jadi kayak model kayak mengadu gitu ya sama Yang Maha Kuasa gitu. Orang yang sangat dicintainya dia meracau, ngomong sendiri,
apa namanya, menyebut nama Laila kayak gitu. Dan akhirnya menyadari bahwa Laila tuh tidak bisa dimiliki, tidak bisa bersama karena perbedaan ya. Kemudian juga status, tidak mendapat restu gitu. Akhirnya dia berserah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Mungkin hanya bisa diciptakan untuk bisa bertemu, kemudian mengagumi, tapi tidak bisa memiliki secara seluruhannya gitu, fisik dan juga cintanya kayak gitu. Ini kalau apa namanya, kalau zaman-zaman dulu belum ada komputer, belum ada telepon ya, kita tuh mengagumi seseorang gitu ya, baik laki ataupun cewek gitu, mengaguminya dengan cara menulis surat. Bikin suratnya itu bahasanya luar biasa. Tapi saya yakin kalau sekarang anak-anak sekarang suruh bikin surat cinta, kayaknya nggak bakal bisa, gitu ya. Kayaknya nggak bakal bisa. Entah mungkin sana sudah berbeda kurikulum pelajarannya kayak gitu ya. Kalau zaman kami itu sekolah mendapat pendidikan bahasa Indonesia itu benar-benar di apa ya, benar-benar mendapatkan seluruhnya gitu, sehingga bisa mengartikan sebuah kalimat, sebuah kata yang tujuannya adalah ini dengan bahasa kiasan yang lain gitu, terutama dalam hal apanya, penyempurnaan kalimat gitu, agar orang yang kita kaguminya itu apa ya, pokoknya luar biasa deh, kayak model sajak kayak gitu kan. Sajak kan hampir luar biasa gitu ya tulisannya gitu. Dan ketika tulisan kita tuh berbeda, isinya luar biasa, itu kadang surat cinta itu bisa langsung kena tuh gitu. Nembak kalau orang sekarang tuh ya. Kalau dulu kan ngomong suka dan cinta itu bukan dengan nembak, bukan dengan ngomong langsung, tapi melalui surat kayak gitu. Dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Jadi pengen baik lagi ya ke zaman dulu ya. Iya, itu namanya juga bagian dari perjalanan gitu ya. Karena setiap waktu itu memiliki masanya gitu. Di era 19-an, di era 2000-an, 2010-an, 2020-an gitu. Memiliki masanya gitu.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

Balik Selawas dari miliknya Evi Tamala. Saya masih ingat loh lagu yang barusan kita simak, Gadis Miskin. Tapi pernah ada yang request lagu tuh, mungkin karena Pupur gitu ya. Pupur tuh kan kayak bedak kayak gitu. Kebetulan lagu ini disuka sama Kang Jainul ya, di Kadu Agung, yang dikirim salam katanya buat semua yang sudah bergabung ya. Pak Mersalim, Tero Hayati, kemudian tadi juga ada Bang Ber, Arya Bima, Pak Ang gitu ya. Pokoknya buat semuanya ada Bang Adit ya gitu. Terima kasih, hatur nuhun dari Kang Jainul bareng Tenurul ya di kawasan Kadu Agung. Ya, terima kasih banyak untuk Kang Jainul yang sudah berkirim lagu dan salam lagu Evi Tamala dengan Gadis Miskin ya. Pastinya sih kalau seorang perempuan tuh ketika berbicara soal cantik atau lebih atau gimana, ketika berhubungan dengan perasaan kemudian juga mencurahkan segala hatinya buat pasangannya, itu dia tidak akan pernah berbicara hal yang lain gitu. Dia hanya bisa menjanjikan sebuah kesetiaan serta kebahagiaan ya, kemudian juga pengertian, mau ngikut apapun kayak gitu ya, jangankan kaya gitu, susah pun juga siap gitu, tapi jangan pernah meminta yang lainnya kayak gitu, kayak mereka cantik atau apa kayak gitu, jangan, soalnya untuk hal itu aja gitu ya, buat beli bedak aja susah kayak gitu. Tapi hanya kesetiaan ya yang bisa diberikan buat pasangannya, sampai kalau Bang Niko bilang mah hubungannya itu sampai pakai terkuntu katanya kayak gitu. Oke, ini ceritain tentang lagu ini tuh, saya pernah ngambil masa di mana masih memutar lagu itu melalui kaset, kemudian muncullah komputer yang kemudian bisa merekam lagu. Ini saya ngambil dari album Evi Tamala yang lagunya itu di kasetnya itu yang lagu apa ya, lupa lagi saya. Cuman di situ ada lagu Percuma ya, terus ada lagu apa lagi? Banyak lah ya. Sampulnya itu gambar Evi Tamala itu pakai baju merah gitu ya. Kemudian rambutnya agak ikal-ikal kayak gitu. Itu sampulnya yang saya ingat, sampul kasetnya. Dan dari semua lagu itu saya rekam gitu kan. Saya rekam, kemudian saya simpan di sebuah CPU-nya, komputernya, untuk dijadikan perbandingan lagu gitu. Dan ketika berpindah dari lokasi itu, otomatis saya nggak tahu. Ternyata ketika sudah ada YouTube, ternyata ada lagu ini kayak gitu. Ada lagu ini, kemudian ya dengan berbanyak aplikasi akhirnya bisa di copy gitu ya istilahnya, di copy dan menjadilah lagu ini kayak gitu. Dan kalau bukan, karena ini bukan lagu hits ya, bukan lagu hits yang menjadi single andalannya gitu, dia adanya tuh di side B, lagu yang ketiga. Karena dalam satu kaset itu ada 10 lagu, side A-nya 5 lagu, side B-nya 5 lagu. Nah, ini berada di side B yang kalau tidak salah itu di urutan yang ketiga kayak gitu. Dan itu saya ambil semua tuh, direkamin semua gitu ya. Lagu-lagu Evi Tamala kayak lagu Sendiri, terus juga kayak lagu apa lagi? Banyak deh ya. Sehingga berkesempatan untuk mengenalkan gitu. Mengenalkan sama pendengar lagu-lagu miliknya Evi Tamala gitu. Soalnya lagu miliknya Evi Tamala banyak sekali ya. Kayak lagu Rambulan Malam, terus juga Rumah Bambu juga kayak gitu ya. Ini satu album ini sama lagu Gadis Miskin ini ya. Baik, sahabat Mutatu, tak terasa sudah berada di pukul 23. Sudah 2 jam loh ya ternyata. Perjalanan Dawai Malam Mutatu untuk kesempatan malam hari ini, dan saya sangat mengapresiasi luar biasa dari fans yang kemudian bisa bergabung, bisa berkirim salam pesan melalui pesan WhatsApp gitu ya. Dan semoga sajian yang kami kemas ini juga menghibur serta menemani sahabat Mutatu di luar sana
tidak hanya yang bergabung lewat frekuensi FM Multatu 89 FM, tapi juga melalui streamingnya Multatuli gitu ya, sehingga bisa menemani masa istirahat Anda yang tengah Anda lakukan, di tengah beristirahat, bisa tengah sendiri di mungkin punya tempat kayak di rumah tuh, misalkan di ruangan depan atau di meja kerja sendiri di rumah, atau mungkin di saung ya, gazebo kayak gitu, sambil dengerin radio, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buat besok kayak gitu kan. Semoga bisa menghibur ya, sajian-sajian dari miliknya Multatuli, hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese no jubilah.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
8: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
8: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
9: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
10: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah, semua.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Eh, bukan.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Asya. Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajiga na.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

Ya, 89.1 FM dengan hadirnya Sebelum Bobo dari miliknya Jota Ergi melengkap acara kita, melengkapkan acara kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita harus segera undur diri karena keterbatas waktu hanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Aditya yang bertugas, sekali mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah ada gabungkan. Mohon maaf bila kata ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di waktu dan program yang sama. Aditya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin.
1: Selamat pagi,

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 10 Agustus, Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional dan dinyatakan bukan hari libur. Peringatan Hari Veteran Nasional dimaksudkan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini.